Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo, kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro2 Bandung dong.
2: Pro2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie. Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.

0: latihan pernapasan. Aduh.
1: Bener, bener, bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
0: Wih, film apa tuh?
1: Miracle in CR7.
2: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
1: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
1: Terlalu manis. Seret
2: tenggarakannya, tenggarakan
1: manis. Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagu ini pas ya buat Argentina. Di saat sempat kebobolan 1-0 dari Mesir, dulu kayaknya indah. Kita bahkan jadi juara Piala Dunia tahun 2022. Tapi dong sekarang gak mudah sayangku. Yes, gak mudah juga pastinya buat Argentina teman Pro 2. Tapi yang jelas dengan hasil yang sudah didapatkan, Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026. Yang memang diharap pada Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium, Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Di mana memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Dan kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggadakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58 dan golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Sempat ada pergantian dua pemain Argentina, teman Pro 2 yaitu Lautaro Martinez dan juga Gonzalez yang masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Di mana setelahnya golnya sempat dianulir, di mana Mustafa Zico ini membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 dan Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79 di mana Mustafa Sobir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang dan Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Jadi tembakan keras dari Messi ini membawa bola membentur Mister dan masuk ke dalam gawang. Even sempat sih, Mesir ini masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas. Namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Dan gak banyak lagi waktu untuk yang tersisa ya untuk Mesir. Dan mereka harus cepat-cepat bangkit kalau pengen merebut kembali keunggulannya. Tapi ternyata teman Pro 2 ya, wasit membunyikan peluit panjang dan Mesir ini gak bisa memberi perlawanan dan pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan. Gitu teman Pro 2, tepuk tangan lu buat Babang Messi. Ini nih, tapi kalau misalnya ngomongin sosial media ya, kalau saya ini baca-baca teman Pro 2 kayak banyak banget gitu ya yang kayak kecewa, sedih mungkin boleh ya atas hasil yang memang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo. Tapi bukan berarti kamu harus kayak sebelah mata sama Messi gitu. Kayak banyak banget yang kayak ini nih lihat nih gitu, nanti juga Messi akan pulang. Ya ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang memang pendukung Messi malah ngata-ngatain pendukungnya Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Kayak dilihat nih kalau memang sampai Argentina pulang, dipulangin sama Mesir gitu kan ya, ini pasti fans klubnya dari Cristiano Ronaldo pasti ngata-ngatain juga, kayak ngeledekin juga. Gak boleh gitu kalau pertandingan tuh ya, suportif. Itu teman Pro 2 ya. Ya mungkin untuk seru-seruan, lucu-lucuan masih ya udah lah ya gitu. Tapi kalau misalkan sampai di sosial media gitu kayak menyebar kebencian, kayak aduh mereka berdua aja kagak tuh. Santai aja teman Pro 2, santai aja. Tapi yang jelas ya teman Pro 2, untuk informasi Piala Dunia 2026 ya, itu bisa kamu baca juga di rri.co.id/FIFA World Cup 2026. Jadi banyak banget updatean informasi tentang Pesta Bola 2026 ini yang bakalan kita kasih terus teman Pro 2. Dan juga selama Pesta Bola 2026 ini ya, kita juga menghadirkan beberapa program yang bisa kamu dengarkan setiap jadwal pertandingannya.
Pastinya itu didengarkan di 97,6 RRI Pro 1 Bandung dan juga disiarkan dari Pro 3. Kalau di Pro 2 sendiri itu kita punya acara Di Balik Bola. Udah ya, ini Mi versus AI, machine teman Pro 2 sama si Rosemary ya kan, si robot smart RRI itu bisa tuh kamu dengerin tiap Jumat sama Sabtu, benar ya, Jumat sama Sabtu di jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Biasanya tuh yang bawain itu Rangga Hadiansyah atau Randy Aditya, teman Pro 2 gitu. Ngebola banget lah, kita ngebola sama-sama teman Pro 2 ya, barengan sama Pro 2 Bandung.

0: Somino-mino. Woko woko. Welcome to Polit
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wehehe. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh 2002.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau nggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau nggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya.
0: Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh 2004. 2006. 2006. Yeah, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya yeah. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya.
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya tuh biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia. Yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoan siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Yoi. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis, katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya. Bukan, itu baru tuh.

di sini teman Pro 2. Mungkin ini lagu yang pas buat Roberto Martinez yang meninggalkan kursi pelatih Portugal. Ya, dan ini sih nampak-nampak sedikit rada apa ya, aura-aura kepundungan teman Pro 2. Ketika dia bilang enggak ada gunanya juga ngelanjutin. Perjalanan Roberto Martinez bersama timnas Portugal resmi berakhir setelah Portugal ini tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana pelatih asal Spanyol ini mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis dari Mikel Merino. Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yaitu membawa tim meraih gelar juara dunia, ya, memboyong Cristiano Ronaldo teman Pro 2. Karena target tersebut ini gagal diwujudkan dan ia merasa nggak ada alasan untuk lanjutin pekerjaannya lagi sebagai pelatih Portugal. Jadi kayak buat apa lagi sayang gitu, ya. Nyanyi, ya. Dia menegaskan ya pada di konferensi pers usai pertandingan Portugal versus Spanyol kemarin teman Pro 2, ya, dia menegaskan kalau itu adalah pertandingan terakhirnya bersama timnas Portugal. Gitu. Jadi tanpa mencapai tujuan tersebut, saya rasa tidak ada gunanya untuk melanjutkannya lagi gitu, cenah ya. Nah, pelatih berusia 52 tahun tersebut juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca. Gitu ya, karena ya, memang sih teman Pro 2 gol tunggal dari Mikel Merino pada menit ke 91 ya. Ini menjadi pembeda dalam duel sengit Portugal kontra Spanyol dan hasil tersebut memastikan La Roja ini melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal harus berakhir lebih cepat. Even gagal memenuhi target, Martinez ini menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan. Jadi menurutnya Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Beuh, bagus, ini mental juara. Gitu teman Pro 2. Ya, bahkan mantan pelatih Belgia ini juga menilai kalau Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen tersebut saat menghadapi Spanyol, dan ia merasa timnya pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu. Best. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi Martinez tuh tetap berpikir kalau Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol, namun menurutnya timnya kurang beruntung aja dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan gitu. Bagus ya, bagus pemikirannya. Jadi memang harus tetap positif gitu teman Pro 2. Jangan kayak kamu. Ya sedih sih, sedih. Jujur saya ini juga kayak nangis. Karena kalau misalkan kamu ingat, kita flashback ke Piala Dunia waktu di Qatar tahun 2022 lalu teman Pro 2. Waktu Portugal juga kalah. Itu Sandy masih ingat banget pakai baju jersinya tuh yang putih. Ya, si Cristiano Ronaldo tuh benar-benar kayak di shot di lorong masuk ke ruang apa? Si ruang tunggu gitu kan ya. Beres, dia nangis di shoot dari lorong panjang. Dia tuh kayak benar-benar sendirian nangis. Dan itu jujur Sandy nangis teman Pro 2. Kalau yang kemarin jujur cuman lihat cuplikannya aja karena subuh guys gitu. Jadi ya gimana ya, gak tahu entah kenapa Piala Dunia 2026 ini tuh nampaknya membuat Sandy pribadi teman Pro 2 ini kantong mata jadi rada gelap gitu teman Pro 2. Aduh gimana dong ya. Semoga kamu juga ya mungkin kayak kita kompres-kompres dikit, maskeran dikit teman Pro 2 ya. Jadi walaupun mata agak berat, agak berkantung, agak gelap, mending hati kita happy ngelihat Piala Dunia.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
8: Maaf jika memang aku yang bersalah.
9: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Selamat datang di Pokemart, selamat berbelanja.
1: Maaf Bu, ini masih giliran saya, jangan nyerobot dong.
2: Saya cuma nyimpen barang doang Mas, emang ada tulisannya nggak boleh nyimpen barang ya?
0: Maaf ya Bu, boleh dibawa dulu belanjaannya lalu silahkan antri kembali, terima kasih.
3: Membudayakan antri di tempat umum, selain melatih kesabaran, juga menghormati hak orang lain.
4: RRI Pro 2 FM.

0: 2, Neymar resmi pensiun dari Timnas Brazil usai Timnas Brazil tersingkir dari Norwegia di Piala Dunia 2026. Jadi Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026 lebih awal dari perkiraan setelah kalah 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar di New Jersey, Amerika Serikat pada 5 Juli kemarin. Jadi pemain berusia 34 tahun tersebut memastikan turnamen ini menjadi penampilan terakhirnya dan menutup perjalanannya di Stadion MetLife, tempat ia juga menjalani debut internasional di tahun 2010 lalu, teman Pro 2. Aduh, ini benar-benar kayak apa ya? Di semagical itu pastinya, teman Pro 2, kalau memang berbicara tentang itu adalah tempat pertama memulai tapi akhirnya menjadi tempat terakhir untuk selesai. Waduh, tapi tepuk tangan dulu, respect buat Neymar, teman Pro 2. Walaupun sempat cedera, ya kan? Sempat waktu itu juga kayak ada apa ya, omongan-omongan, diajak nggak ya Neymar gitu kan? Ya, melihat kondisinya seperti ini, itu seperti itu, seperti ini, seperti itu. But anyway, ini ngomongin tentang pensiunnya Neymar, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol nih sedikit sama seorang penikmat sepak bola ya. Itu kita akan bahas tentang pensiunnya Neymar itu seperti apa. Sudah kita tersambung dengan Kang Rian Suhapraja. Selamat pagi, Kang Rian.
1: Pagi.
0: Halo, sehat Kang Rian?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Gimana mata-mata udah gelap, udah ada kantong matanya
1: benernya?
0: Udah aman ya?
1: Kumpul nyawanya.
0: Udah kumpul nyawanya, pokoknya itu mah nanti kantong mata ya, beres Piala Dunia langsung dijual, lumayan kantong ibu-ibu pada butuh soalnya ya. Masuk nggak jokesnya? Enggak ya. Oke, Kang Rian, sebelum kita ngomongin si Neymar, Kang Rian sendiri ngedukung timnas mana nih di Piala Dunia 2026 ini?
1: Masih setia sama Prancis ya.
0: Prancis ya, ada Dembele, ada siapa? Neymar lagi siapa? Mbappe ya kan? Mbappe. Bagus ya.
1: Ya.
0: Oke, Prancis. Kenapa ya, memilih Mbappe. Prancis nih?
1: Karena lihat pemainnya ya. Buat edisi kali ini mungkin pemain yang punya mental, punya kualitas, pengalaman Prancis lah.
0: Ganas semua ya, jadi ganasnya tuh rata gitu ya, nggak cuma terkumpul ya, di satu atau dua orang aja
1: rata
0: gitu
1: kanan.
0: Ya. Rata kanan, ya kan, kiri kanan, teman Pro 2 gitu ya, jadi Prancis gitu. Apakah memang karena ada Mbappe salah satunya begitu?
1: Ya bisa. Karena salah satu jam ada Mbappe.
0: Selama Piala Dunia melihat Prancis kayak gimana pertandingannya nih Kang?
1: Permainannya kan stabil ya. Cuma kemarin aja lawan Paraguay, agak terhenti lah catatan ininya. Jumlah golnya biasanya kan 3-3, kemarin cuma 1.
0: 1 ya, lumayan rada. Biasalah kalau udah mendekati perempat final gitu ya, udah mulai dikit tuh si gol-golnya gitu ya. Apalagi nanti ini Prancis bakalan melawan Maroko.
1: Ya itu tuh.
0: Itu berarti temenan ya, udah ada temennya di situ ya. Iya. Itu lawan bestie sendiri gimana ceritanya ya? Enggak sih kayak deg-degan gitu kan sih. Aduh.
1: Tapi bisa diatasi lah.
0: Bisa diatasin. Nah, kemarin-kemarin pasti juga bisa. Ada yang lawan bestinya ya, Luka Modric sama si CR7 ya kan, dipulangin juga tuh ya.
1: Nah, itu juga kan jadi akhir cerita buat mereka berdua.
0: Bener. Kamu nangis nggak kemarin pas si CR7 pulang?
1: Nangis.
0: Nah, tim nangis juga, tuh kan bener. Jadi satu pria menangis, seluruh dunia pria pun menangis ya. Gitu ya. Oke, nah ini kan menjadi sebuah ajang Piala Dunia yang dimana banyak banget para pemain sepak bola yang justru bintang-bintangnya, mega bintangnya itu pada last dance gitu kan ya, pada pensiun di 2026 ini. Salah satunya itu yang kemarin jadi Piala Dunia terakhir dari Luka Modric, terus juga buat Cristiano Ronaldo, Neymar gitu kan ya, dan juga Messi gitu. Nah, dari semua kepulangan ini yang memang disoroti adalah kepulangannya si Neymar, karena kita melihat si Neymar ini tuh masih 34 tahun loh. Nah, kalau menurut Kang Rian, ini udah waktunya Neymar pensiun kah, atau aduh samain deh sama yang lain kayak 40-an gitu. Gimana menurut Kang Rian?
1: Kalau lihat dari historinya dia cedera ya, banyak cedera. Terus Brazil juga butuh regenerasi lah, jangan terus kemarin juga Ancelotti kan nggak terus memaksakan memainkan Neymar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya kira udah cukup buat udah Neymar cukup. Lah.
0: Udah cukup buat Neymar ya.
1: Ya.
0: I
1: karena,
0: see.
1: Mm-hmm. Pencapaian Piala Dunia bukan satu-satunya hal yang untuk apa ya pembuktian buat pemain bola gitu. Mm-hmm. Tapi jauh sebelum itu kan kita juga sering lihat ya penampilannya impresif beberapa tahun kebelakang ini.
0: Mm-hmm.
1: 10 tahun kebelakang mungkin kita bisa lihat Neymar, Messi, Ronaldo.
0: Mm-hmm.
1: Orang mencintai sepak bola gitu.
0: Oke. Jadi tolak ukurnya bukan cuma di Piala Dunia gitu ya, tapi apa ya kayak sejarah-sejarah yang memang sudah diukir sama Neymar itu sendiri gitu ya, dan itu membuat si sosok Neymar ini besar sampai sekarang gitu kan ya, gitu. Tapi tapi Kang Rian ngerasa nggak sih kalau setiap ada atlet sepak bola yang gantung sepatu itu bawaannya tuh benar-benar kayak sedih gitu, ngerasain nggak sih hal tersebut?
1: Iya. Iya. Mm-hmm. Kayak gitu dong. Pasti selama ini kita kan apa ya dimanjakan, mata kita dimanjakan dengan permainan indah mereka gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Begitu berubah tuh eranya kesini udah kayak Kylian Mbappe itu ngandelin speed.
0: Mm-hmm.
1: Haaland udah speed sama strength.
0: Iya lagi.
1: Strength.
0: Gede banget lagi dia badannya.
1: Itu, permainan indah individualnya sekarang kan mulai berkurang gitu ya. Jadi pas kemarin Ronaldo ya permainan terakhirnya agak gimana gitu ya. membayangkan ke depannya tuh sepak bola jadi mungkin bagi saya pribadi kurang dinikmati secara individu gitu ya.
0: Oke. Ini yang Cristiano Ronaldo ya, nih.
1: Itulah. Siklus sepak bola seperti itu.
0: Oke. Tapi benar sih ya ini apalagi katanya kalau cowok udah menangis tuh benar-benar dari hati, benar enggak Kang Rian?
1: Iya benar
0: gitu. Tapi ya yang jelas ya memang setiap pengumuman gantung bola para pemain sepak bola ini artinya si Neymar ini nggak akan main lagi kan gitu, atau di klub manapun juga nggak akan main lagi kan, benar kan?
1: Mungkin gantung sepatunya hanya di timnas ya, mungkin di
0: klub
1: dia belum kasih pengumuman resmi buat pensiun kalau nggak salah.
0: I see, berarti di timnas aja gitu. Karena waktu itu yang benar-benar Sandy bikin merinding adalah waktu, ingat nggak waktu David Beckham 2013 dia gantung sepatu dari di Paris Saint Germain itu Sandy nontonin banget. Nah itu nangis, nah, itu. Jujur itu aku cirambai gitu, walaupun yang nggak lama dari situ muncul gitu David Beckham jadi model Calvin Klein, tahu kan ya yang posenya seperti apa gitu ya. Cuman sedih aja gitu nggak ngelihat dia di lapangan sepak bola lagi, dan ini juga pastinya terjadi sama Neymar. Nah kalau di compare dengan Cristiano Ronaldo gitu, ini kira-kira dunia lebih berat yang mana nih, pensiunnya Neymar yang dia memutuskan untuk pensiun dari timnas, atau kegagalan Cristiano Ronaldo CR7 yang punya nomor punggung 7 gagal di tanggal 7 bulan 7 kemarin. Beh, magis banget itu.
1: Kalau fokus dunia pasti sama Ronaldo ya. Tapi kalau saya apa ya, saya posisikan sebagai warga Brazil, pasti rasa sedih buat kehilangan Neymar. Dia kan
0: putus-putus nih suaranya, hilang sebentar Kang Rian.
1: Bersama timnas tuh dia 80 gol.
0: Oh totalnya.
1: Jadi top score sepanjang masa Brazil gitu ya kalau nggak salah.
0: I see.
1: Buat warga Brazil sendiri kayaknya lebih sakit kehilangan Neymar.
0: Karena itu tadi ya si 80 gol sepanjang masa ya.
1: Iya.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau sepanjang masa tuh udah lewatin Pele ya.
0: Nah, iya itu ya. Jadi menjadi sebuah rekor tersendiri gitu. Nah, harapan kedepannya buat Brazil, kira-kira siapa nih yang bakalan menggantikan sosok Neymar di Brazil sendiri?
1: Yang udah terlihat mungkin Vinicius ya.
0: Kenapa tuh dia?
1: Dia main di tim besar di Real Madrid. Harusnya karakter dia udah terbentuk lah.
0: Oke.
1: Untuk lebih apa ya? Lebih baik daripada Neymar gitu.
0: Oke, dan pastinya lebih baik.
1: Tentunya harus jaga fisik ya, kan Neymar kita tahu drop karena cedera terus ya cedera terus lah.
0: Bener ya. Tapi yakin nggak sih kalau Neymar cedera gini, Levin Kurzawa nge-WhatsApp, "Weh, semangat bro," gitu ya. ada kan temennya
1: buat sebagian pemotor pasti ada yang ngarep Kurzawa ngechat ke Bandung.
0: Iya lagi, tadi tuh kalau ngelihat kayak Kurzawa ngupload foto apapun itu yang komennya Bobotoh Persib masih ya ongoing sampai sekarang gitu. Ini serunya sepak bola gini teman Pro 2 ya. Jadi walaupun cuman kayak berapa bulan di sini main, seru, punya memories ya, dan itu enggak akan lepas, enggak akan lekang gitu. Dan itu pun pastinya juga ya mungkin kalau misalkan Levin Kurzawa itu hanya di kelas liga gitu kan ya, dan membekas di Bobotoh Bandung, tapi Neymar ini kelasnya memang udah dunia dan membekasnya bukan hanya untuk warga si Brazil aja gitu, tapi buat kita juga yang memang selama ini menikmati gol-golnya Neymar di masa prime-nya waktu itu seperti apa, dan pastinya dielulukan banget Neymar ini gitu ya Kang ya.
1: Iya.
0: Cakep.
1: Selain Neymar juga ada kan itu ya Casemiro juga, dia mau ini Piala Dunia terakhir dia buat di Brazil.
0: Ah, sama. Itu barengan ya, bisa kayak gitu ya.
1: I see.
0: Oke deh, itu untuk yang pensiunnya Neymar. Nah, berbicara mengenai babak perempat final, ini ada Prancis lawan Maroko, Norway sama Inggris. Wah, ini juga Norwegia sama Inggris akan menjadi sebuah sejarah juga ya. Si Haaland kan lahir di Inggris ya, pilih Norway tapi ya. Terus juga Spanyol, Belgium, terus Argentina sama Switzerland. Nah, optimis yang mana nih Kang dari 8 besar tersebut?
1: Kalau Prancis pastilah lolos ya.
0: Prancis baru. Aduh. Hakimi gimana ceritanya? Aku enggak tega. Nih Hakimi pasti meluk ibunya lagi nih kayak waktu itu ya kan?
1: Iya. Pasti.
0: Oke. Prancis ya. Oke.
1: Kalau Norway sama Inggris peluangnya pasti 50-50 lah.
0: Iya lagi. Ada si Ken ya di situ ya di Inggris ya.
1: Terus karena kan kalau lihat sekarang nih Piala Dunia striker tengah itu yang punya apa ya
0: power
1: karakter
0: gitu ya,
1: striker karakter tengah ya. Itu kan cuma Harry Kane ya, yang lainnya kan bisa dari sayap bisa menusuk. Kalau Inggris itu punya striker tengah yang saya kira satu-satunya lah di Piala Dunia ini striker tengah yang apa ya
0: bagus ya,
1: yang punya segalanya gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi kan ada Haaland ya.
0: Ada Haaland ini.
1: Robot anomali.
0: Iya benar. Ada Haaland yang King Kong itu yang tinggi besar itu ya kan di Norway ini ya. Ini kira-kira 50-50 lah ya.
1: Ini nih harusnya pemain Inggris sudah bisa baca karakter Haaland lah kan dia main di Liga Inggris ya.
0: Betul. Ya pasti
1: itu
0: ini
1: masih
0: akan
1: 50-50.
0: 50-50 ya, akan ada strategi tertentu ya untuk kayak Norway sama Inggris ini ya. Kita lihatlah. Ini pasti seru banget nih kalau Norway sama Inggris nih. Tontonin pastinya ya. Oke, Spanyol, Belgium, Spanyol enggak sih?
1: Belum tentu juga.
0: Wah, ini seru nih. 50-50 juga nih.
1: Nih. Belgium juga kan banyak pemain-pemain yang bakal apa ya mengakhiri karir mereka di Piala Dunia tahun ini gitu ya, kayak Kevin De Bruyne, mungkin Lukaku juga tahun ini terakhir. Nah, mereka pasti perjuangin segalanya lah.
0: Oke, Spanyol sendiri yang nampaknya dari awal ini Spanyol kayaknya mainnya nyerang terus nih.
1: Spanyol kan gitu ya, seringnya nyerang dari dulu juga mereka sering kuasai permainan, tapi kalau lihat Belgia tuh pengalaman dari para pemainnya.
0: I see. Pengalaman. Balik lagi ke pengalaman.
1: Punya pengalaman
0: ya?
1: Lah.
0: Oke.
1: Iya, punya pengalaman. Okay. Menang pengalaman, tapi di atas lapangan kan bukan itu yang dibicarakan gitu, tapi kesiapan mental.
0: Benar.
1: Dan lain-lain. Jadi masih
0: 50-50 juga lah. Ya? Oke, kita lihat nanti ya. Terus Argentina Switzerland, Argentina lah ya.
1: Ya udah.
0: Ya udah.
1: Argentina. Semalam juga kan
0: case close.
1: Semalam tuh udah 2-0, hampir 3-0.
0: Hampir, iya.
1: Kalau nggak di ini ya, kalau nggak di apa?
0: Ditepis
1: di
0: ya.
1: Dibatalin sama VAR.
0: Oh, yang VAR. Iya. Ada pelanggaran di situ.
1: Cuma ya mental para pemain yang berbicara.
0: Bener, walaupun di situ ada Muhammad Salah teman Pro 2, tapi ternyata masih salah juga ya. Wah, lumayan seru ya, seru banget nih kalau misalkan berbicara tentang Piala Dunia, dan pastinya optimis kita ya. Nah, ini Argentina bakalan back to back nggak menurut Kang Rian?
1: Kemungkinan back to back ada, tapi saya kira cuma 30% lah. 70%-nya ya udah ke Prancis aja.
0: Prancis lah ya sekarang ya, tepuk tangan dulu guys. Oh, berarti Kang Rian pegang Prancis, Sandy Norway sih. Dari dulu Sandy ngikutin banget Inggris, Kang. Dari zamannya siapa itu Frank Lampard, Ashley Cole ya. Ya kan, siapa Michael Owen, David Beckham itu 2010 kalau nggak salah ya.
1: Itu kan zaman-zaman pemain bintang semua.
0: Bintang
1: ya,
0: semua, iya.
1: Masih ya.
0: Ganteng-ganteng semua.
1: Cuma ya mereka kalah karena ego masing-masing lah.
0: Iya, karena aku bintang. Biasanya gitu yang ngerasa paling bagus ya. Entah di sepak bola, di tim, di kantor, di pertemanan. Aduh, itu kalah sama ego masing-masing biasanya. Wah, oke deh kalau gitu Kang Rian, terima kasih banyak udah ngobrol ngalor ngidul ya. Nuhun pisan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kang Rian ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, by the way Kang Rian itu ini enggak kayak masuk komunitas pecinta sepak bola apa gitu, kayak Chelsea kah, Liverpool, ada enggak sih? Kayak kalau kelas 3-nya sukanya apa?
1: Kalau ini ya, kalau liga luar saya dukung MU.
0: Oh, wow, serius kamu? Kamu berani untuk mengaku MU di sini? Gak apa-apa. Ada yang bilang katanya ya kalau nggak deketin cowok mah harus lihat dulu liga apa yang didukung gitu. Jadi jangan sampai ngedeketin yang MU cenah ya. Aduh, gimana atuh Kang ini? Aduh. Aman ya, tetap
1: jangan
0: setia
1: salah.
0: Ya.
1: Ini pendukung MU terkenal karena setia.
0: Semuanya mengaku setia. Kemarin ngobrol sama yang Arsenal juga begitu katanya. The Gunners juga paling setia, Teh Sandy katanya. Oke, berarti MU ya sekarang ya, MU ya. Red Devil ya. Oke deh kalau gitu. Kang Rian, terima kasih banyak buat Kang Rian. Ya, nanti kapan-kapan kalau misalkan udah masuk ke pembicaraan bola di kelas Liga Inggris gitu ya, MU, ngobrolnya di sini bawa komunitas ya.
1: Oke, boleh.
0: Mantap, sambil kita nobar bareng. Thank you Kang Rian, selamat pagi.
1: Pagi.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: nih tadi kita ngebahas tentang bola udah ya. Informasi tentang dunia entertainment juga udah saya kasih buat kamu teman Pro 2. Sekarang nih kita bakal ngebahas sesuatu yang sifatnya mengedukasi, especially buat kamu teman Pro 2 ya, yang memang kita sebagai warga Indonesia ya diminta, diharapkan untuk lebih terbuka lagi mata kita, pengetahuan kita, juga cara berpikir kita tentang siap siaga sebelum bencana datang. Nah, seperti apa ya keharusan kita sebagai warga-wargi muda Kota Bandung teman Pro 2 untuk siap siaga sebelum bencana datang? Meanwhile kita tinggal di sebuah dataran ya teman Pro 2 yang memang ada gunungnya, ada sungainya gitu kan. Gunung Merapinya banyak, kita juga dekat sama laut, lumayan teman Pro 2. Nah ini tuh biasanya apa ya, karena memang kita juga adalah masuk dalam Ring of Fire. Ya kalau misalkan bicara tentang kebencanaan ya kan, itu sudah menjadi sebuah hal yang harus kita pahami mitigasinya dan siap siaganya itu seperti apa. Harus kayak gimana sih kita sebagai anak muda? Kali ini kita bakalan ngajak ngobrol seorang warga Kecamatan Cicadap teman Pro 2 ya, yang merupakan Tagana Muda dan juga merupakan ketua Kampung Siaga Bencana Kecamatan Cicadap, yaitu Kang Rahmadan Juniadi. Langsung aja kita telepon Kang Ramanya. Selamat pagi Kang Rama.
1: Selamat pagi Kak Sandy.
0: Halo, sehat Kang Rama ya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, ini sedang bertugas Kang Rama?
1: Betul sekali, sekarang lagi standby di Mako Tagana Kota Bandung.
0: Wih, keren banget ya. Terus lagi ada hal apa nih yang memang dilakukan, atau mungkin ada program-program tertentu yang sedang dijalankan sekarang Kang?
1: Untuk saat ini kita Tagana Kota Bandung sedang merencanakan untuk pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Coblong, Kak Sandy ini. Jadi kita sedang mempreparekan semua ini untuk acara simulasi kebencanaan dan mitigasi bencana berbasis simulasi entarnya begitu.
0: Oke, berarti ini baru difokuskan di kawasan Kecamatan Coblong ya, Kang ya?
1: Sebenarnya untuk program Kampung Siaga Bencana ini kita sudah ada 4 yang sudah dibentuk, Kak Sandy. Ada di Ujung Burung, Cidadap, sama Sukasari.
0: Okay.
1: Nah ini yang kelimanya nih yang dicoblong yang mau dibentuk begitu.
0: Oke, dan pastinya juga ini akan ke, insya Allah ya, akan merata ke beberapa tempat yang ada di Kota Bandung gitu ya Kang ya.
1: Betul, betul sekali Kak Sandy.
0: Benar, ini adalah sebuah tindakan yang memang, atau sebuah program teman Pro 2 lebih tepatnya, yang memang untuk mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan sebelum bencana datang gitu Kang Rama ya.
1: Iya, betul sekali Kak Sandy. Jadi Kampung Siaga itu siaga bencana berbasis masyarakat Kak Sandy. Jadi sebelum datangnya para aparat dan dinas-dinas terkait, kita sudah disiap-siagakan dengan Kampung Siaga Bencana berbasis masyarakat. Jadi sebelum datangnya ambulans, sebelum datangnya damkar dan lain-lain, kita sudah bisa mengatasi pertolongan pertama begitu contohnya.
0: Oke, jadi membuat masyarakat ini jauh lebih mandiri ya Kang ya, kalau dengan adanya program Tagana Muda ini, yaitu adalah Kampung Siaga Bencana tersebut gitu ya Kang ya.
1: Betul sekali, betul Kak.
0: Keren banget. Nah, dari beberapa tempat yang memang sudah dibuat gitu ya untuk simulasi kebencanaan tersebut ya kan, dalam program Kampung Siaga Bencana, sejauh ini bagaimana Kang program-program tersebut tersalurkan ke masyarakat nih Kang?
1: Sejauh ini alhamdulillah cukup baik, penerimaan di masyarakat cukup antusias juga karena memang sebagaimana kita tahu Kota Bandung memang diancam dengan bencana sesar Lembang yang nggak tahu bisa terjadinya kapan, entah itu besok, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan begitu. Makanya ketika Dinas Sosial Kota Bandung membentuk Kampung Siaga Bencana, ini menjadi ajang dan wadah kesiapsiagaan berbasis masyarakat yang benar-benar perlu kita punya di setiap kecamatan gitu.
0: Oke. Lah, terus gimana antusiasme warga-warginya ketika ada program Kampung Siaga Bencana ini, Kang Rahma?
1: Antusiasnya cukup baik, Kak Sandy. Terlihat dari banyaknya orang yang ingin ikut gabung bersama Kampung Siaga Bencana. Karena kan untuk Kampung Siaga Bencana itu keanggotaannya ada 60 orang, Kak Sandy. Contoh kemarin yang kita membuka rekrutmen untuk Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Coblong itu hampir 80 yang mendaftar.
0: Wow, banyak banget.
1: Jadi lebih, ya betul, lebih dari target kita. Makanya kita nanti mengadakan seleksi ke lagi untuk secara administrasi memenuhi 60 keanggotaan gitu.
0: Keren, saya mau tepuk tangan dulu buat warga-wargi yang memang ikut serta dalam kegiatan Kampung Siaga Bencana ini ya, yang memang antusias gitu ya, yang pastinya juga ini mereka-mereka adalah orang-orang yang memiliki hati peduli akan sesama ya, gak sih Kang, gitu, saling gotong royong dan bantu di dalamnya gitu. Nah Kang Rama, kalau berbicara tentang kesiapsiagaan, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat di Indonesia, yang tadi juga saya ini sempat menginformasikan kita kan ada di Ring of Fire, dan Kang Rama sendiri juga bilang kalau kita di kota Bandung ada ancaman-ancaman tertentu seperti Sesar Lembang contohnya yang menjadi isu utama gitu dari beberapa tahun terakhir gitu. Seberapa penting sih warga-wargi Bandung itu paham akan yang namanya program kesiapsiagaan sebelum bencana datang, Kang Rahma?
1: Ini menurut saya benar-benar sangat penting ya Kak, karena menghadapi bencana itu perlu pengetahuan. Di mana kita ketika terjadi bencana kita harus menghadapinya harus kayak gimana, harus melakukan apa. Ini menurut saya sangat penting untuk pemahaman kesiapsiagaan. Dan beberapa hal yang harus penting kita punya, pertama kita harus mengenali resiko sekitar kita, kenali resiko, terus merencanakan buat rencana darurat, apa yang harus kita lakukan. Terus kita misalkan di dalam rumah nih, kita tahu jalan keluar kemana. Terus contohnya untuk kunci, masalah kunci rumah nih, kadang kan ada yang disimpan di nempel di pintunya, ada yang disimpan di lemari, ada yang disimpan di mana. Nah ini tuh salah satu cara kita mengantisipasi dari sekarang. Ini kita harus menentukan si kunci rumah tuh harus disimpannya di mana. Seluruh keluarga harus tahu di mana letak kunci ini, karena di saat keadaan darurat kita pasti akan merasa panik dan mencari ini kunci di mana, ini kunci di mana, sehingga memungkinkan untuk memperparah keadaan tersebut. Makanya untuk kesiapsiagaan tersebut memang sangat penting begitu.
0: Oke. Nah, di dalam program kesiapsiagaan tersebut kita belajar apa aja sih Kang sebagai masyarakat? Apa ini yang memang perlu diketahui contohnya gitu?
1: Iya, yang pertama tadi kita harus mempelajari, kenali resiko di sekitar kita, pahami jalur evakuasi, dan saya sangat menyarankan setiap rumah itu mempunyai tas siaga bencana, tas darurat. Jadi yang dimana di dalamnya itu ada surat-surat dokumen berharga, ada perbekalan makanan pokok dan peralatan darurat. Di saat nanti amit-amit terjadinya bencana, kita tidak perlu lagi membuka lemari untuk menyelamatkan barang berharga dan lain-lain, obat-obatan. Kalau misalkan sudah disiapkan tas siaga bencana atau tas siaga darurat gitu di rumah, kita tidak akan bingung lagi gitu. Jadi semua dokumen-dokumen sudah berkumpul di tas tersebut gitu. Dan setiap keluarga sepertinya harus dan sangat disarankan menyimpan kontak-kontak darurat begitu.
0: Oke ya. Jadi hal-hal tersebut yang memang diingatkan lagi kepada masyarakat. Nah, setiap program siap siaga bencana yang memang datang ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung itu berlangsung berapa lama, Kang Rama?
1: Untuk program tersebut kita untuk masa pembentukannya di 1-3 hari sih Kak, untuk pemahaman ke warganya. Dan untuk Kampung Siaga Bencana yang sudah dibentuk, tentu saja kalau bahasa Sundanya mah gak akan tukcing, dibentuk cicing begitu.
0: Iya benar ya. Jadi pastinya juga ini akan terus bekerja sama dan komunikasi dengan Tagana Muda yang ada di Kota Bandung ya Kang ya.
1: Bukan hanya dengan Tagana ternyata Kak, untuk Kampung Siaga Bencana Ya, kita berkolaborasi dengan BPBD, Dinas
0: Wow.
1: Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, begitu Kak. Jadi ini sebenarnya bersinergi antara Dinas Sosial dan dinas-dinas terkait untuk penanganan kesiapsiagaan di kewilayahan, begitu Kak.
0: Wih, keren ini programnya. Tepuk tangan teman Bro dua. Ini nih, ya kan, yang memang ini kita penting banget, perlu banget kita tahu seperti apa. Kita langsung tanya aja nih sama orang-orang ahli di dalamnya. Ya, khususnya ini Tagana Muda, teman Pro 2 gitu kan ya. Nah, berbicara mengenai Kampung Siaga ini yang memang akan masuk ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Nah, itu apakah memang sudah ada listnya, ada daftar kecamatan tersebut yang memang sudah otomatis akan dikunjungi? Atau apakah boleh gitu ya, suatu tempat, misalkan kayak komplek rumah tertentu nih Kang gitu ya, ingin mengajukan untuk membuat apa ya, Kampung Siaga Bencana di komplek tersebut gitu kan ya. Dan ini langsung kayak meminta ke Tagana Muda, langsung kayak boleh gak ke komplek kita Kang gitu, komplek kita di Dago tapi ini cuman segini aja warganya, itu boleh gak Kang Rama?
1: Sebenarnya Kampung Siaga Bencana itu dibentuknya sampai tingkatan kecamatan Kak. Jadi betul, jadi wadah berbasis masyarakat tingkat kecamatan. Nah, di kecamatan itu anggotanya kita biasanya mengambil dari berbagai kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Jadi ada perwakilannya dari misalkan dari RW ini, dari RW itu, dari RT ini. Jadi satu kecamatan itu kita ambil semua warga di setiap kewilayahan tersebut. Jadi di saat terjadinya bencana di daerah tertentu, kita tidak akan bingung lagi, kita harus menanyakan ke siapa, kita harus menanyakan rute dan segala halnya ke siapa di kewilayahan tersebut. Karena Kampung Siaga Bencana ini terbentuk dari berbagai elemen juga Kak. Kita mengajak dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna, kepemudaan lainnya yang ada di kewilayahan atau di kecamatan tersebut. Jadi untuk berkomunikasi dan bersinergi di kewilayahan, kita lebih mempermudah begitu.
0: Oke. Nah, selain pembentukan Kampung Siaga Bencana di kecamatan-kecamatan yang di Kota Bandung gitu ya, Kang Rahma, ada nggak sih program yang memang dibuat oleh Tagana Muda yang memang dikhususkan ke anak-anak yang masih sekolah gitu untuk memberikan sebuah edukasi kesiapsiagaan di usia dini, Kang Rahma?
1: Ada Kak, di Tagana itu kita ada TMS, Tagana Masuk Sekolah. Jadi kita mengedukasi tentunya ke anak-anak sekolah. Juga ada kita didampingi dengan layanan dukungan psikososial, karena tentunya sangat berbeda ya untuk pemahaman kepada anak-anak sekolah dengan pemahaman kepada anak-anak dewasa. Makanya ada di Tagana ada program Tagana Masuk Sekolah begitu.
0: Ih bagus. Nah, kalau ini sekolah-sekolah bisa mengajukan berarti ya ke Tagananya langsung ya Kang ya?
1: Bisa Kak, bisa, sangat bisa sekali. Nanti misalkan kalau ada permintaan dan tentu saja program-program kita pasti akan merapat ke sekolah-sekolahan tersebut begitu.
0: Ini kerjasama yang bagus. Itu caranya gimana tuh untuk langsung meminta tolong langsung ke Tagananya, Kang Rahma?
1: Untuk menghubungi Tagananya bisa melalui Instagram terlebih dahulu sih Kak. Kita juga ada Instagramnya Tagana Kota Bandung. Nah, di mana di situ ada informasi-informasi juga begitu.
0: Oke, ya tinggal di follow dulu teman Pro 2 ya di Tagana Kota Bandung ya, Kang Rahma ya.
1: Paling.
0: Oke deh kalau begitu. Wah, ini informatif banget ya interview kita di pagi hari ini teman Pro 2, luar biasa. Kang Rahma, ada yang mau disampaikan lagi terkait kesiapsiagaan sebelum bencana datang dan pasti untuk pembentukan Kampung Siaga Bencana? Silakan Kang Rahma.
1: Oke, dari saya untuk warga-warga Kota Bandung khususnya, jangan menganggap bahwasannya bencana ini engkewe gitu maksudnya. Jangan dinanti-nantikan bahwasannya kita harus perlu mempunyai kesadaran diri, perlu melakukan beberapa explore kewilayahan untuk mengetahui apa sih resiko bencana di daerah kita. Dan ini menurut saya sangat penting untuk warga khususnya di Kota Bandung gitu ya. Mm-hmm. Karena kesiapsiagaan ini sangat penting banget gitu untuk mengurangi resiko-resiko terhadap terjadinya bencana begitu.
0: Dan pasti juga memudahkan masyarakat ya bila terjadi bencana yang kapanpun bisa terjadi itu tadi teman Pro 2 ya. Luar biasa. Kang Rama, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan untuk informasi yang sangat berguna ini ya. Sukses terus untuk Tagana Muda Kota Bandung dan pastinya juga semoga kegiatan untuk pembentukan Kampung Siaga Bencana itu terus berjalan lancar agar goals-nya kita juga tercapai ya Kang ya, untuk kita lebih siap siaga sebelum bencana datang. Hatur nuhun Kang Rama.
1: Candy,
0: terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat kembali bertugas Kang Rama ya.
1: Baik, terima kasih Kak Candy. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Luar biasa teman Pro 2. Aku mau tepuk tangan lagi. Hebat banget, apresiasi yang sangat tinggi untuk Tagana Muda Kota Bandung ya. Dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana ke setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dan bukan cuma itu teman Pro 2, ternyata ada tuh ya, memang edukasi ke sekolah-sekolah. Kalaupun memang sekolah kamu belum dapat dan kamu pengen dapat edukasi tersebut, boleh tuh pihak sekolahnya mengajukan kerjasama atau permintaan teman-teman dari Tagana Muda untuk memberikan edukasinya, biar kita lebih melek, lebih tahu, lebih siap siaga sebelum bencana itu datang. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2 sini masih terus temenin kamu sampai jam 10 ya. Kita masih punya banyak waktu dan nanti akan ada satu obrolan lagi di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi.

0: keluarga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

This is what's coming from LMFAO, teman Pro2. Yes, Party Rock Anthem. Ini merupakan satu lagu yang paling sukses sepanjang masa. Dengan lagu tersebut ya, menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama 6 minggu berturut-turut pada tahun 2011 lalu. Dan pastinya juga sebuah kabar yang menyedihkan datang dari penyanyi asal Inggris, Lauren Bennett, yang dikenal sebagai salah satu suara di lagu hit LMFAO tahun 2011 ini ya, Party Rock Anthem, teman Pro2, yang meninggal dunia di usia 37 tahun. Jadi kabar duka ini pertama kali diumumkan lewat akun Instagram resmi grup musik yang pernah dinaunginya, yaitu GRL, pada Senin 6 Juli kemarin. Dan dalam pernyataan resminya, JRL mengungkapkan ya kesedihannya untuk mengabarkan kepergian Lauren tercinta kami, katanya, ditulisnya gitu, teman Pro2. Jadi merupakan sebuah pernyataan di sosial media, khususnya Instagram, yang ditandatangani oleh para anggota grup, yaitu Emmeline Estrada, ada juga Natasha Slayton, dan juga Paula Van Open. Dan mereka menambahkan bahwa akan selalu mengenang cinta, tawa, dan kenangan yang gak terhitung dari Lauren, teman Pro2. Gitu ya. Dan dalam Party Rock Anthem ini tuh ada suaranya tadi yang suara perempuan, teman Pro2, itu adalah suaranya Lauren Bennett yang turut tampil dalam video musik lagu tersebut yang sampai sekarang ini udah ditonton miliaran kali di YouTube ya, dengan dance shuffling-nya itu hits banget dulu. Kalau udah ada TikTok tuh pasti udah ada gerakannya ya. Dan karirnya ini di dunia musik dimulai sejak ia tampil di ajang The X Factor versi Inggris tahun 2006. Even sempat tersingkir sebelum memasuki babak live show ya. Lauren Bennett ini kemudian bergabung dengan girl group Paradiso Girls yang dibentuk oleh pendiri Pussycat Dolls, Robin Antin, di mana sebelumnya bergabung dengan GRL pada 2012 barengan sama Estrada, Slayton, Van Oven, dan juga Simon Battle.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah, belum.

di ini teman Pro 2 karena baru rilis satu atau dua lagu teman Pro 2, tapi ternyata NPD New Pusat Dunia bakalan menggelar tur perdana di sejumlah titik di Indonesia. Keren banget ya. Jadi tur bertajuk NPD World Tour. Kau bayangin, World Tour ya. The massivest with the shortest set list. Ini akan berlangsung mulai tanggal 23 sampai 26 Juli. Loh kok bisa ya kan? Ini World Tour tapi cuma kayak 3 hari doang. Ini kidding-kidingan nih. Beneran deh saya rasa. Tapi iya teman Pro 2. Jadi lewat unggahan di media sosialnya waktu kemarin Senin, saya sempat lihat tuh teman Pro 2 ya. Pihak promotor mengumumkan terdapat 12 titik ya, 12 titik di Banten, Jakarta dan Jawa Barat yang akan disambangi oleh Mario Cesar, terus juga Niki Putra dan juga Lukman Hakim atau Kakev. Kakev. Kalau nonton Kakev itu inget cewek-cewek yang beralis tiga itu deh. Gitu ya. Jadi pihak promotor juga memastikan rangkaian tur tersebut akan disiarkan langsung selama 72 jam lewat platform streaming. Yes, pastinya ini tuh kok tur dunia tuh gimana konsepnya? Jadi NPD ini bakalan mendatangi South Tangerine alias Tangerang Selatan. Okay, catat ya. South Tangerine, okay. Terus ada juga South Jakarta, ada East Jakarta, Jakarta Timur, tadi Jaksel ya. Terus juga masuk ke Central of Jakarta atau Jakarta Pusat dan West Jakarta, Jakarta Barat. Sementara itu untuk wilayah Jawa Barat ya, NPD ini baru rilis 3 lagu ternyata teman Pro 2, akan mendatangi The Vogue. The Vogue, kamu tahu The Vogue, nulisnya D dan Vogue kayak majalah. The Vogue, Depok. The Vogue itu Depok. Terus juga BKC, Bekasi. Rain City atau Bogor. Ada Army Town, kamu tahu Army Town ya, deket sama Bandung banget itu Army Town, Cimahi. Dan juga Paris Van Java alias Bandung, juga Siberia Van Java. Kamu tahu Siberia Van Java di mana? KBB alias Bandung Barat. Terakhir NPD ini juga akan ke Korea, Kopo Area. Udah deh. Ini kalau misalkan terus sama NPD, gokil sih. Konsepnya bagus banget. Mereka tuh benar-benar new pusat dunia. World Tour. Ternyata emang ke kota-kota aja. Cuma namanya di selentengin. Jadi kayak seakan-akan ini Etara International gitu kali ya. Tapi memang udah diumumin teman Pro 2, sampai sekarang belum ada informasi resmi terkait penjualan tiket dan venue konser di setiap kota yang bakalan didatangi oleh NPD. Tapi rencana tur perdana ini udah rame banget diomongin ya, dan pastinya disambut sama netizen di media sosial. Banyak banget. Jadi ada yang komen katanya, buat yang gak tahu ini setara sama Big Bang ya. Terus ada juga yang nanya farewell tour kapan? Ya. Ada juga gue mikir banget The Voice apa, ternyata Depok. Sama tadi juga saya mikir gitu ya. Terus ada yang komen is Jakarta ready ya. Ada juga tiketnya berapa mau jadi calo. Astaga. Aduh, ada aja teman Pro 2 ya. Baru debut 11 Maret kemarin, peluncuran single pertama Sempurnanya Aku tadi ya, dan single ini juga langsung melambungkan popularitas NPD sebagai grup musik, di mana kalau mereka manggung, beres manggung tuh ngapain? Yes, ngos-ngosan.

jam 10. Dan harusnya Sani pamit dari rangkaian acara Pro 2 di pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. So thank you so much for listening Pro 2 96.7. It's time for me to go. Abis ini bakalan ada Raya Aliva yang temenin kamu. Have a great day. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Memberi pertama di Info Pro 2, Santai Siang bersama Raya Alifa menuju album terbarunya Observing Chaos. Gail ini kembali dengan June Buck dan juga menjadi sebuah karya pertama dalam 2 tahun dan juga membuka jalan menuju album debutnya yang akan dirilis pada akhir tahun ini melalui Atlantic Records. Gaily juga menjelaskan bahwa June Bug ini merupakan cerita tentang ungkapan cintanya terhadap bulan Juni yang punya banyak arti penting dalam hidupnya, dan juga dia mengungkapkan bahwa hampir seluruh anggota keluarganya termasuk dirinya sendiri itu berulang tahun pada bulan tersebut.
4: Info Pro 2.
5: DJ Steve Aoki berkolaborasi dengan DJ Austria Ellie Oaks dan juga penyanyi asal Skotlandia Sacha dalam single terbarunya Gravity, dan juga menjadi kolaborasi perdana bagi ketiga musisi tersebut. Gravity juga menjadi bagian dari perayaan 30 tahun label rekaman bagi Steve yaitu Dimmak, dan juga menjadi penerus lagu Baby Doll untuk Ellie Oaks dan juga single kolaborasi pertama Sacha di sepanjang tahun 2026.
4: Info Pro 2.
5: Grup K-pop ATEEZ kembali dengan Golden Hour Part 5 yang juga telah debut di posisi nomor 1 pada chart di bulan Juli 2026 di Billboard, dan juga menjadi puncak tangga lagu ketiga bagi ATEEZ setelah The World EP Fan Wheel tahun 2023 dan juga Golden Hour Part 2 di tahun 2024. Album ini juga menandai top 10 ke-9 ATEEZ di Billboard yang seluruhnya diraih sejak The World Episode 1 Movement pada tahun 2022.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2 bareng sama Raya 5 pastinya di Santai Siang. Waktu kamu untuk chill sedikit, teman Pro 2 ya pastinya. Dan juga buat kamu-kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, it is really your time. Buat bisa request di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk. Raya tungguin requestan kamu sampai nanti jam 12 siang ya.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Yo teman Pro 2 masih barengan sama Rayali. Padahal sekarang waktunya cek-cek nih ya. Kira-kira ada teman Pro 2 ada yang udah request belum? Udah banyak banget nih. Thank you teman Pro 2. Ada dari teman-teman dari Berbinar, fansnya Sabrina Leanor, katanya pengen diputerin lagunya dari Sabrina yang haha. Oke deh, spesial buat kamu ya. Terus di teman Pro 2 ada juga dari Cha, katanya menitip salam selamat pagi buat semua pendengar RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Thank you. Dan juga teman Pro 2, oh ini katanya pengen request lagunya Semua Mati dari Selena Grace. Oke, aku cek dulu ya di playlist yang ini. Terus teman Pro 2 di siang hari ini juga nih ya teman Pro 2, aku juga bakalan cek teman-teman Pro 2 juga yang udah request. Nanti aku bakalan bacain lagi. So teman Pro 2 pastinya masih di RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang pengen request langsung aja Raya tungguin sampai nanti jam 12 siang ya.

0: sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Yo teman Pro 2, sekarang waktunya relevan untuk bacain request dari teman Pro 2 ya. Di siang hari ini dari Kani Kita Fania. Hai, pengen puterin lagunya Alama aja deh katanya. Oke deh kalau gitu puterin lagunya ya, spesial buat kamu. Terus juga ada nih dari 7815, pengen request lagunya Kenris yang Semesta. Aku cek dulu ya. Di siang hari ini nih yang masuk lagunya Kenris yang Masih Seperti Dulu. Apakah boleh nih puterin lagu yang ini ya? 7815 boleh di spill kalau misalkan kamu mau lagu yang ini ya. Kalau gitu teman Pro 2, Rewa masih nunggu requestan yang kamu pastinya sampai nanti jam 12 siang di 0812 6020 9696.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Radio Lia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola

0: kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

Yuk teman Pro2 masih barengan sama Raya Liva pastinya di Santai Siang nih ya. Udah jam-jam segini waktunya jam-jam untuk mikirin kira-kira mau makan siang apa di siang hari ini. Dan by the way teman Pro2, ini ada juga nih dari Ca ya, katanya pengen puterin lagunya Sial dari Mahalini. Oke, Raya puterin lagunya spesial buat Ca ya. Terus juga teman Pro2 pastinya di siang hari ini ada dari Dimas, katanya pengen puterin lagunya Salma yang boleh juga. Boleh juga kita puterin lagunya ya. Buat teman Pro2 pastinya, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, yuk langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Seandainya sejak awal

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo saat lagi di jam 11 lewat 58 menit akan dikumandangkan Azuzur Tekolaya Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo, teman Prodo masih barengan sama Raya Liva di Santai Siang. Spesial banget sekarang waktunya kita untuk ngobrolin soal bisnis alias di bisnis talknya teman Prodo. Kayaknya Gen Z zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang ini udah mulai masukin umroh dan juga haji sebagai salah satu kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu dekat ya teman Prodo. So hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Kang Krisna dari baitgo.id. Kita bakalan say hi dulu. Hai Kang Krisna.
5: Halo, halo. Selamat siang, Teh.
4: Siang. Ini namanya baitgo.
5: Ya, betul.
4: baitgo.id. Nah, kalau lihat dari namanya ini kayaknya sebuah teknologi ya, Kang ya. Alias kayaknya ini berbasis digital nih. Benar enggak nih, Kang Krisna?
5: Iya, betul banget. Ini baitgo ini berbasis digital untuk memudahkan jamaah dan mutawif untuk menemukan pembimbing umrohnya sesuai dengan kriterianya, Teh.
4: Oh, gitu. Berarti baitgo ini tuh bisa tahu gitu ya kira-kira mana mutawif yang cocok buat kita.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Itu tuh dimulai dari tahun berapa sih Kang Krisna adanya baitgo ini?
5: Oke, okay, baitgo ini sebenarnya baru ya. Kita baru lahir 2 bulan.
4: Oke, 2 bulan
5: ya. Jadi konsepnya itu dari akhir tahun kemarin pada saat saya umroh itu bareng dengan Ustadz Rizky, salah satu founder kita juga.
4: Oh iya, ini ada 3 gitu. Ya Kang ya,
5: ada
4: boleh
5: tiga,
4: di-spill enggak nama-nama ini Kang Krisna?
5: Jadi kita itu ada 3 nih. Yang pertama saya sendiri Krisna ini sebagai penanggung jawabnya di proyek ini. Yang kedua ada Muhammad Ridwan nih, dia tim IT-nya atau IT developernya. Yang ketiga ada Ustadz Rizky, beliau yang memiliki bisnis modelnya, Teh.
4: Oh gitu. Gitu, akhirnya dari 3 komponen utama ini menjadi 1.
5: Kita terus, bungkus nih.
4: Terus tadi gimana Kak, akhirnya keidean di akhir tahun 2025 lalu?
5: Lalu di tahun 2025 itu pada saat saya umroh, saya bareng sama Ustadz Rizky, kita setelah melakukan tawaf, terus beliau bilang, setelah ini mau kemana mas? Kita nggak tahu Tat mau kemana. Kita
4: tapi, itu, tapi itu belum ini ya, belum dalam satu bisnis yang sama belum,
5: belum
4: ya.
5: Karena kita sama-sama masih muda, sama-sama masih energik ya. Walaupun beda generasi. Akhirnya kita ngobrol, terus oke lah mas, kita ngobrol, kita ngopi di kafe di sana, kita ngobrol, akhirnya nemu nih kerisauan dari mutawif-mutawif yang ada di sana nih atau pembimbing-pembimbing umroh yang ada di sana nih. Salah satunya kita susah nih mas untuk ngedeketin jamaah. Kadang untuk apalagi kan di Indonesia kan untuk umroh mandiri kan udah dapat lampu hijau nih dari pemerintah,
4: bener,
5: lagi happening banget lah.
4: Bener banget.
5: Gitu. Ini kita juga ingin juga nih ngedampingin umroh private gitu. Karena dari sisi bisnisnya ini lebih bagus gitu daripada yang umroh travel, walaupun umroh travel pun ada gitu.
4: Ada pasarannya masing-masing. Betul, gitu berarti betul, ya Kang. Cuman betul. Dilihat dari kesempatannya kayaknya untuk umroh private nih belum ada gitu ya. Oke.
5: Gitu. Akhirnya oke lah kita bangun nih baitgo. Kalau kayak gitu kita partneran aja gitu. Soalnya saya sendiri punya tim untuk IT developer. Kebetulan background saya sama Ridwan sama-sama di IT.
4: Oh gitu. Oke.
5: Akhirnya oke lah kita jalan bareng. Setelah saya beres ibadah umroh, saya balik ke Indonesia. Dari Indonesia itu start kita bisa meeting paling jam 8 atau jam 9 malam karena kan perbedaan waktunya kan cukup lumayan dan beliau juga jadwalnya itu terus menerus nggak putus gitu.
4: Jadi padat juga ya Ustadz Ridwan berarti di sana ya.
5: Ustadz Rizky maaf.
4: Oh Ustadz Rizky sorry. Oh ya namanya mirip ya.
5: Sama-sama Rit. Gitu.
4: Oke. Okay.
5: Akhirnya kita tiap malam kita daily meeting, kita gali bisnis modelnya seperti apa. Akhirnya kita modelkan di dalam satu diagram itu, akhirnya kita develop selama 3 bulan, kita testing, akhirnya di bulan pertengahan Mei itu akhirnya kita launching nih baitgo.
4: Wow, di bulan Mei kemarin nih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu teman Prodo ya. Congrats ya Kang ya. Oke, berarti karena baru banget nih Kang, berarti kan masih fresh banget dalam ingatannya Kang Krisna juga
5: betul.
4: Waktu pas menuju launching, apa sih yang paling bikin mungkin deg-degan atau bikin chaos, ada gak sih Kang? Pas waktu mau launchingnya.
5: Launching itu bener-bener deg-degannya dari sisi mutawif nerima nggak sih? Ternyata dari sisi mutawifnya menerima nih. Yang itu yang saya kagetin nih. Jadi Satu minggu setelah launching kita adain workshop bareng Mutoif yang udah terdaftar di sistem kita. Kita adain workshop gitu, kita perkenalin nih produk knowledge kita secara Bedgo ini seperti apa. Dan mereka antusias banget alhamdulillahnya nih.
4: Oh, oke. Okay. Gitu. Justru khawatirnya takutnya mereka aduh enggak menerima gitu ya.
5: Ini platform film, platform film.
4: Itu sih yang dipikirin ya Kang ya.
5: Tapi ternyata kita bilang, oh enggak, kita justru di sini mensecure teman-teman dari sisi payment isu yang udah lama beredar nih dari
4: bener-bener
5: sisi ini, dari sisi dunia Mutoif seperti itu. Jadi mereka pada saat kita workshop mereka, oh iya gini, kita adakan tanya jawab juga, dan mereka, wah ini keren mas, ini Mutoif naik kelas lah ini.
4: Wah, luar biasa ya teman gitu. Pro 2, karena tadi semuanya tuh juga udah diatur oleh sistem. Betul, berarti ya Kang. Oke, berarti nih Kang Krisna, untuk kayak kalau misalkan kita mau menggunakan Bedgo ini berarti seperti apa alurnya kalau dari sisi penggunanya nih Kang?
5: Oke, kalau dari sisi pengguna kita sebenarnya ada dua nih, B2B nih. B2B kita ke travel yang pastinya ada izinnya seperti apa, ada nomor istilahnya PPIU itu yang turun dari Kementerian Agama atau Kemenhad ya sekarang itu. Untuk yang B2C itu yang user biasa, itu tinggal langsung ke daftar aja, itu gratis, kita nggak pungut biaya subscription atau apapun seperti itu. Dari situ udah register, nanti tinggal masukin jadwalnya aja nih, mau berangkat tanggal kapan.
4: Oh, jadi gitu. Kita bisa langsung pilih sendiri gitu ya Kang ya, tergantung kita jadwal berangkatnya kapan. Jangan jadwal orang lain teman Pro 2 ya, nanti bingung. Nanti salah tanggal gitu ya.
5: Nah, ini perlu di note juga nih, sebelum kita booking Mutoif nih, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait dokumentasi nih.
4: Jadi bisa kita juga lebih secure juga ya, gimana tuh Kang Risna?
5: Yang pertama itu adalah visa.
4: Visa, oke.
5: Terus tiket pesawat kepulangan dan hotel.
4: Oh iya gitu.
5: Itu penting banget nih. Karena nantinya dokumentasi keberangkatan tiga ini yang paling dipertanyakan ketika nanti di imigrasi gitu.
4: Benar-benar, karena di imigrasi itu teman Pro 2 sudah seperti ujian hidup ya.
5: Iya,
4: orang nanya data kita tapi kita gemeter. Kita jadi bingung.
5: Jangan sampai kita nyampe di Saudi enggak tahu ditolak disuruh pulang lagi.
4: Nah, kan? Itu ongkos lagi teman Pro 2 ya. Jadi lewat Bedgo ini akhirnya juga penggunanya juga punya ini ya Kang, kayak sistem saring sendiri juga ya.
5: Betul,
4: takut
5: betul.
4: Kalau ada masih kurang
5: betul,
4: kayak gitu.
5: Betul.
4: Terus gimana,
5: jadi
4: Kang?
5: Jadi setelah kita milih jadwal, kita pilih Mutoif, nanti di situ kita melakukan upload dokumen yang tadi saya sebutkan itu tadi.
4: Oke. Okay.
5: Gitu. Diupload. Setelah itu, setelah sukses ordernya, nanti notifikasi itu akan masuk ke Mutoif.
4: Mutoif langsung akan, yang sesuai gitu betul. Berarti ya Kang.
5: Mutoif akan terima, dia akan terima enggak ini pekerjaan ini di tanggal sekian gitu. Kalau misalkan diterima, nanti dapat notifikasi lagi ke jamaah melakukan pembayaran seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi harus nunggu Mutoifnya dulu ya. Betul, jadi enggak langsung enggak, payment.
5: Betul.
4: Ah, gitu. Ini keren sih karena biasanya kita kalau ini sudah kan payment dulu ntar antara dapat atau enggak gitu. Tapi gitu, ini enggak ya Kang ya. Oke.
5: Okay. Gitu. Jadi antara persetujuan lah, masih enggak persetujuan. Kita mau pakai dianya ternyata oke, okay, kita pakai. Kalau enggak kan rugi juga dari sisi customer.
4: Benar, gitu, benar. Gitu. Takutnya gitu. Malah nggak ada betul gitu kan atau bagaimana.
5: Kalau kita langsung payment ternyata pada saat hari H si Mutoifnya nggak bisa kan, itu merugikan jamaah gitu. Akhirnya kita bikin pemodelnya, kita butuh approval nih untuk jamaah Mutoif, apakah dia oke dengan tanggal segitu seperti itu.
4: Oke, teman Pro 2. Wow, ini tuh memang cocok banget buat kamu-kamu yang emang pengen pergi umroh tapi mungkin belum tahu gitu ya, di sana bakalan dibimbing sama Mutoif mana.
5: Betul,
4: gitu ya teman Pro 2. Nanti kita akan tanya lagi sama Kang Krisna seputar bedgo.id. buat teman Pro 2 juga yang mau bertanya juga boleh banget teman Pro 2. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdi. Kita bakalan take a break sebentar ya Kang Krisna. Nanti kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Prodo, pastinya masih di Business Talk dan juga masih barengan sama Kang Krisna dari Baitgo.id.
6: Halo, halo.
5: Oke, kita bakalan jawab pertanyaan dari teman Prodo dulu ya, Kang Krisna. Boleh. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Fahmi. Katanya pengen tanya, Kang, kalau misalkan kita udah terkonek sama Mutawif-nya, apakah kita bisa chat di luar aplikasi ataukah chatnya di aplikasinya?
6: Oke, itu sebenarnya kita nyediain juga nih live chat di Baitgo nih. Setelah payment itu selesai, kita fitur itu akan open secara otomatis. Nah, di situ dari Jamaah dan Mutawif itu bisa saling berkomunikasi langsung. Nah, di situ juga Jamaah bisa minta nih kontaknya, entah nomor HP, WhatsApp dan sebagainya untuk memudahkan komunikasi directnya gitu. Karena kita kan saat ini masih di web base ya, website ya. Nah, kita juga masih under develop untuk ke mobile apps-nya. Nanti kedepannya untuk ke mobile apps-nya itu akan lebih memudahkan lagi untuk direct chat antara Jamaah dan Mutawif seperti itu. Jadi untuk saat ini dari teman-teman Jamaah yang udah melakukan proses booking itu bisa langsung minta kontaknya aja ke Mutawif-nya, nanti mekanisme di sananya seperti apa gitu. Dan Mutawif di sana pun udah mengerti SOP-nya untuk penyambutan Jamaah di Saudinya seperti apa, seperti itu sih.
5: Oke, karena tadi aku sempat ngobrol juga sama Kang Krisna, kalau misalkan memang Mutawif-nya pun itu sudah yang experience ya Kang. Betul, ya, sudah yang berpengalaman. Jadi walaupun kamu bingung, pemimpinnya nggak bingung ya, karena udah berpengalaman. Ini cukup kita aja yang bingung ya teman Prodo 2 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari teman Prodo juga, Kang Krisna, ada juga pertanyaan dari Adit. Katanya Adit pengen tanya nih, Kang, kalau misalkan kita bikin platform digital seperti ini, itu sebenarnya awalnya kita harus buat apa dulu nih, Kang?
6: Wah, ini buat niat dulu ya.
5: Yang paling penting ini benar-benar. Kalau nggak ada niat susah ya, Kang ya.
6: Kita buat niat dulu. Yang kedua kita cari research lah, ada masalah apa sih di sekitar kita, itu yang mesti kita aware sebelum kita ngebikin platform digital. Setelah ada masalah, kita cari solusinya seperti apa. Setelah solusi, kita modelkan sebagai bisnisnya seperti apa. Dan dari model itu baru kita develop seperti itu.
5: Langkah-langkahnya seperti itu dulu ya. Betul. Bener banget kata Kang Risa, paling awal tuh niat ya teman berdua ya. Karena kalau kita udah punya semuanya nggak ada niat susah ya Kang. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi nih Kang dari Nanda. Katanya Nanda pengen tanya Kang, kalau misalkan lewat baitgo.id, misalkan kita satu keluarga nih, betul, apakah per orangnya harus punya satu aplikasi atau bisa satu aplikasi untuk semua anggota keluarga?
6: Oke, pertanyaannya keren nih. Yes.
5: Ini udah terbayang nih kayaknya ya Nanda ya. Nanda ya, tinggal siapin tanggalnya.
6: Ya, jadi kalau misalkan private ya itu hitungannya ya, untuk yang satu keluarga itu cukup satu user aja.
5: Oh,
6: yang,
5: satu user, oke.
6: Yang booking secara di Baitgo-nya gitu. Jadi nggak semuanya langsung ini, nggak usah, nggak perlu. Jadi cukup diwakilkan satu orang aja gitu.
5: Berarti nanti diinfokan ke Mutawif-nya akan ada berapa orang.
6: Betul, di situ nanti akan menginputkan jumlah Jamaah yang akan dibawa berapa gitu.
5: Oh, oke, kalau private itu minim maksimal berapa Kang?
6: Di 15.
5: 15 orang ya. Jadi kalau kamu anggota keluarga 16 enggak bisa teman Prodo ya, harus grup ya.
6: Iya, harus grup gitu. Karena kita di sana menyesuaikan transport juga. Kita 15 karena ngitungnya kita mobil yang paling besar itu HiAce yang muat segitu gitu.
5: Oh iya, benar. Karena ini juga berkaitan pastinya dengan kenyamanan selama di sana juga betul, ya, Kang gitu. Krisna ya. Oke. Okay. Nah, berarti sini Kang saat mempersiapkan BadGo sampai akhirnya juga udah launching kemarin di bulan Mei gitu ya. Apa sih yang Kang Krisna mungkin paling notice gitu loh dari saat membangun BadGo sampai dengan sekarang udah launching nih, Kang?
6: Yang paling notice itu sebenarnya ini sebenarnya experience baru juga ya, karena sebelumnya kan saya juga punya startup juga IT, cuma kita bingung, kita gak punya produk. Akhirnya saya memutuskan umroh, saya dapat partner. Dari situ saya ternotis, wah kayaknya dari BadGo ini jalan-jalan satu-satunya atau yang pembuka jalan rezeki saya dan tim saya gitu.
5: Amin.
6: Bisa meraih kesuksesan di titik ini. Dan paling yang ternotis juga ini juga membantu juga nih dari teman-teman Mutoif juga. Mereka merasa terbantu dengan adanya BadGo, dia dengan mudah untuk memasarkan dirinya lah sebagai Mutoif ke media sosial, karena kita bisa share profile juga di media sosial via BadGo seperti itu. Dan untuk teman-teman jamaah juga itu dimudahkan juga untuk gimana cara mencari Mutoifnya. Bahkan dari sisi travel pun gak perlu bingung pada saat high season.
5: Ketika, ya, iya, kalau semuanya udah terbuk misalkan gitu ya, ya.
6: Pada high season ini travelnya banyak yang kelabakan terkait Mutoif gitu, kebingungan. Aduh, ini kemana lagi saya harus nyari? Nah, dengan platform ini kita mudahkan proses bisnis dari sisi travel seperti itu sih.
5: Oke, okay. Gitu. Jadi memang ini adalah titik yang tidak terduga, betul. Tapi akhirnya luar biasa, masya Allah banget ya Kang Krisna ya. Tepuk tangan lu teman Pro 2. Oke, okay. Nah Kang Krisna, kalau tadi teman Pro 2 juga udah dengar cerita tentang BadGo.id ini, kalau teman Pro 2 pengen cek di BadGo kira-kira bisa kemana nih Kang?
6: Oke, kalau mau cek di BadGo bisa kunjungin ke websitenya di www.badgo.id.
5: Oke, gitu. Itu berarti kita tinggal regis aja ya, berarti di situ regis, ya. Oke, ada ini nggak sih Kang, kayak misalkan, oh kalau mau pesen di BadGo berarti harus maksimal misalkan hamin berapa atau bagaimana atau bebas?
6: Oke, kalau di BadGo kita bebas sih mau hamin berapa, asal tiga dokumentasi itu udah ada dulu gitu.
5: Oh, okay. Itu
6: tiga syarat
5: ya?
6: itu yang harus ada dulu gitu.
5: Oh, oke, okay. Karena kalau nggak ada itu sulit ya, takutnya nanti malah ya nggak tahu ya kita apa yang terjadi.
6: Iya,
5: gitu,
6: betul
5: ya.
6: Itu dia.
5: Oke, okay. Nah mungkin terakhir dari Kang Krisna nih Kang, buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi punya bisnis sekarang dan mungkin lagi ngerasa kayak aduh bikin apa lagi atau lagi ngerasa stuck, menurut Kang Krisna, dari pengalaman Kang Krisna, gimana caranya buat bisa getting the spark back gitu Kang?
6: Oke, ini untuk teman-teman Pro 2 ya, gimana kita bangkit dari keterpurukan atau jenuh dari keterpurukan itu, kita bisa berpindah ke suatu tempat yang baru, yang misalkan kita anggap wah ini tempat yang baru, enak buat berpikir. Contohnya saya ambil contoh adalah saya pada saat itu untuk mengambil langkah umroh itu karena satu, saya juga udah jenuh, udah capek. Akhirnya saya memberanikan untuk umroh. Akhirnya saya dari situ saya bangkit, saya ketemu, dimudahkanlah bertemu dengan orang-orang yang support ya, terutama ada Ustadz Rizky dan tim saya, Mas Ridwan gitu, yang okelah kita bangun lagi startupnya, kita mumpung ada orang yang tahu bisnis modelnya, kita buat produk, insya Allah ini semua akan berjalan gitu.
5: Oke, okay. Aku luar biasa banget sih dengar cerita Kang Krisna, di mana Kang Krisna ini umroh dulu ya Kang ya, untuk ya namanya mungkin kayak waktu itu lagi stuck gitu ya, terus tiba-tiba ketemu jawaban langsung di situ ya, itu kayak wow banget loh teman-teman. Oke, okay, Kang, boleh di share nggak nih Kang sosial media dari BadGo ada nggak, atau mungkin websitenya boleh kembali diinfokan lagi Kang?
6: Untuk media sosialnya kita baru ada di Instagram, itu di badgo.id, sama di tweet pun juga sama, kita di badgo.id, dan di websitenya itu ada di www.badgo.id, BAYTGO.
5: Oh, gitu. Oke, teman Prabu bisa langsung dicek nih, apalagi ya buat kamu yang mungkin buat kamu mau umroh atau orang tua mau umroh atau teman mau umroh, bisa dibantu lewat BadGo untuk menemukan mutawifnya ya. Ini ada ini ya Kang, semacam tagline-nya enggak dari BadGo? Apa tuh? Apa tuh Kang?
6: Bentar. Saya juga kurang
5: takut salah ya, jadi lihat dulu ya.
6: Salah, saya nyontek dulu.
5: Oke. Enggak apa-apa kalau owner nyontek, emang enggak apa-apa teman-teman Pro 2 ya.
6: Kiranya banyak soalnya. Oke, tagline-nya adalah Your Secret Journal Partner.
5: Oke, teman Pro 2, langsung aja dicek teman Pro 2 ya. Apalagi ini pas banget buat kamu yang mungkin pengen juga join untuk umroh sendiri ya Kang ya, umroh private juga boleh banget untuk bisa nemuin mutawif kamu. Ini keren banget, so kamu tinggal langsung cek teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kang Krisna hari ini. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi, mungkin barengan sama semua ownernya ya Kang ya. Bertiga gitu ya Kang ya.
6: Walaupun yang satu agak jauh ya.
5: Iya, agak jauh. Atau mungkin nanti kita bisa kitanya malam ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kang Krisna. Iya, selamat kembali beraktivitas ya Kang ya. Selamat siang. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan tadi apa yang Raya obrol barengan sama Kang Krisna ini dari baitgo.id juga bisa menjadi salah satu insight buat kamu nih, apalagi buat kamu juga yang lagi cari platform digital untuk pembimbing umroh. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Gak apa-apa kalau pengen pisah sih, aku maafin. Tapi kalau misalnya ada kedatangan yang baru nih, pemain Persib, kita terima gak sih teman Pro 2? Nah, ini Persib udah ngumumin ya, ternyata udah ada 6 pemain baru teman Pro 2. Apakah kamu sudah tahu pemain baru ini? Pastinya kamu harus tahu, nanti akan Gina list ya di siang ini. Dan kamu lagi dengerin Pro 2 96 FM, teman terbaik kamu barengan Gina di Santai Siang. Nah, siang ini tuh Gina bakal bahas tentang pemain Persib yang baru ini yang tadi ya. Yang pertama tuh nih teman Pro 2, kita ucapin dulu ya, Wilujeng Sumping gitu. Yang pertama ada Gabriel Mutombo. Ini dia pemain asal Prancis ya, yang sebelumnya tuh dia sempat main di Laga Teja. Tapi sekarang, sebenarnya waktu sebelumnya dia main di Laganya Teja, tapi sempat kebobolan tuh. Tapi dia berjanji nih, kita pegang janjinya, berjanji kalau di Persib dia akan mempertahankan Persib agar tidak kebobolan. Terus yang kedua nih, Wilujeng Sumping juga, ada Sandy Wolves. Wolves, iya ini lucu juga sih namanya gitu. Kalau Sandy tuh gini-gini sebenernya Sandy. Itu tapi itu penyiar Pro 2 tapi ya. Beda-beda, kalau yang Sandy di sini tuh kayak ih kalem banget gitu. Tapi sama sih, Sandy Wolves juga ini kelihatannya kalem ya. Dia dari mana nih teman Pro 2 ya. Dan dia sebenarnya sebelumnya dia main di Liga Thailand. Nah, sekarang di Persib ini deg-degan sih. Nah, sebenarnya dia tuh sebelumnya adalah pemain Timnas Indonesia. Jadi udah enggak kaleng-kaleng ya teman Pro 2, kita udah pasti tahu kalau dia udah levelnya tingkat internasional, gimana mau main Persib, main di Persib udah pokoknya cincay lah. Nah, terus ada lagi Gakuto Notsuda dari Jepang. Sebenarnya kalau mengingat Jepang dan Indonesia tuh kita pasti ada history yang gimana gitu. Tapi dengan kehadirannya Gakuto Notsuda, berarti ini ada fresh gitu ya, untuk mencerahkan pikiran kita bahwa negara Jepang juga dukung kok gitu, dukung Indonesia, mau memajukan Indonesia. Nah, yang keempat nih nomor Pro 2 ada Ragnar Oratmangun. Ini dia sebenarnya pemain Timnas Indonesia juga, yang sebelumnya tuh dikontrak selama 3 tahun. Jadi udahlah, ini mah enggak kaleng-kaleng ya nomor Pro 2. Jadi dengan adanya Ragnar ini, dia akan diposisikan sebagai penyerang di sayap ya, atau kalau misalnya bisa sering dibilangnya tuh winger. Winger. Jadi ini oke banget nih nomor Pro 2 ya. Udah mah kalau misalnya kita lihat jadi winger mah udah pasti yang kita nilai itu kecepatannya, terus dia mobilitasnya, sama gimana nih kemampuan dia dari sisi lapangan gitu yang membidik gawang. Oke. Semoga ini jadi harapan baru ya di Maung Bandung. Terus yang kelima ada Luka Menalo teman Pro 2. Ini dia asal Kroasia. Dia juga di winger kirinya. Nah, dia lebih fleksibel sih posisinya. Ini keren banget sih, ini combo ya antara Luka sama Ragnar. Ini kita combo oke banget. Terakhir teman Pro 2 ada Balsa Sekulik. Ini pemain yang paling terakhir ya dikabarin dari Persib Bandung. Dan dia berusia 28 tahun dan menggantikan Andrew Jung. Nih kalau kita lihat pemain-pemain ya, dari posisinya Balsa Sekulik ini dia menggantikan Andrew Jung. Terus kalau Gabriel Mutombo ini dia posisi back, mungkin bisa dia menggantikan perannya Federico Barba. Oke. Terus kalau Ragnar dia jadi pemain tambahan lah ya untuk di penyerangan. Kemudian di kalau Sandy Wolves ini juga sama, Sandy Wolves sama Ragnar juga perannya sama ya. Kemudian kalau Gakuto dan Luka juga sama sih, mereka jadi tim tambahan untuk pemain tambahan maksudnya, untuk yang menambah gitu power Persib Bandung teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Gina mau bilang untuk pemain-pemain lama gitu, sebenarnya udah makasih banget ya mereka akhirnya bisa mempertahankan Persib gitu sampai hat-trick 3 gitu. Jadi terima kasih ya untuk pemain sebelumnya yang sudah bertahan.

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya

buat kamu teman Pro2 yang mungkin sekarang lagi mendamaikan diri gitu ya, mendamaikan kehidupan dari hiruk pikuk kayak dunia ini, dan kamu mulai berolahraga nih, dimulai dari nge-gym karena pasti lagi hype-nya banget ya gym sekarang itu, kayak mulai dari anak SMP, SMA nih kalau lagi ngeliat fenomenanya ya, kuliah dari umur anak SMP tuh udah benar-benar dikenalin gym gitu sama orang tuanya. Tapi sebenarnya bagus banget ya untuk menguatkan sendi dan lain-lain, dan pembentukan otot apalagi gitu. Tapi kamu pasti yang baru pertama gym nih, yang pemula-pemula, kayak udah pengen banget nih badan gue kayak Kenny Austin misalnya. Atau kalau versi cewek Sandy Aulia, aduh cakep banget. Tapi jangan kira awal nge-gym langsung kayak gitu teman Pro2 ya, gak bisa langsung kebentuk. Kamu harus melalui beberapa fase dulu. Nah di bulan pertama tuh kamu pasti harus adaptasi dulu gitu, tubuh kamu yang mungkin yang gak biasa olahraga itu penyesuaian cukup lama ya. Kalau teman Gina tuh sampai ada yang setiap beres nge-gym demam gitu, sedih banget karena memang penyesuaian badan juga ya. Terus kamu kalau di udah selanjutnya nih, bulan kedua, bulan ketiga, baru deh kayak, baru deh tingkatin nih bebannya yang awalnya mungkin cuma 1 kilo, 2 kilo gitu, langsung aja 10 kilo. Terus di bulan keempat sampai enamnya, nah inilah kamu harus luruskan gitu ya tujuan kamu, niat kamu nge-gym tuh mau apa sih teman bro. Ya bukan lari dari masalah doang, tapi fokus juga nih, apa kamu mau memperbesar otot kamu atau kamu mau ngurangin lemak. Nah itu di bulan keempat sama keenam. Nah kalau udah di atasnya itu di bulan keenam ke atas, kamu harus udah siap-siap, harus konsisten sih, dan kamu harus tahu target lanjutan kamu tuh apa teman Pro2. Karena nggak setiap kalau misalnya kamu nggak every gitu ya, every awal mula kamu nge-gym tuh kayak langsung gitu jadi berotot.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

podcast Tua Pro 2 kemarin usai pertandingan Argentina versus Mesir ya. Kemarin akhirnya Argentina menang. Gimana nih kamu Tua Pro 2 pendukung Argentina dan juga khususnya Lionel Messi? Oke, silahkan berbahagia ya teman Pro 2 ya, walaupun saya pernah ke Mesir dan kayak agak ada ikatan batin gitu dengan negara Mesir, tapi nggak apa-apa, pokoknya kalau ada Lionel Messi juga aku dukung juga, pokoknya siapa yang menang oke lah aku dukung. Nah setelah pertandingan Argentina dan Mesir ini ya, berarti Argentina ya dijagokan ya, diunggul-unggulkan, tapi ini fun fact-nya akan selanjutnya di perempat final akan beradu dengan Swiss, yang mana Swiss ini juga mencuri perhatian banget teman Pro 2. Karena Swiss ini udah comeback stronger setelah dia 72 tahun ya absen, atau dia gak lolos nih ke perempat final Piala Dunia. Bayangin 72 tahun, udah setengah abad lebih kan. Waktu itu dia kalah sih di tahun 1954 yang padahal di kandangnya sendiri gitu, dikalahin sama Austria. Tapi sekarang dia harus berhadapan dengan Argentina gitu ya, melawan timnas Argentina yang mana wow pendukungnya banyak banget gitu ya. Jadi kita harus tunggu nih nanti di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, dini hari Minggu ini. Jadi kamu harus terus aja stay tune. Kalau kamu dengerin juga bisa dari RRI atau nonton ya, jangan lupa nonton juga. Mungkin kayak Argentina juga pasti mendapatkan hal yang tershock-shock juga kan, kayak Lionel Messi mungkin sekarang lagi berbahagia gitu. Untuk pecinta Bang Dodo mohon maaf dulu gitu ya, tapi mungkin Lionel Messi tuh akan ngomong bentar deh Swiss, kasih aba-aba dulu gitu, jangan ngasih yang experience yang dar-dar-dar dulu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Halo pendengar, saya Sandro. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola.

Gak apa-apa kalau kisah kamu gak sempurna, teman Pro 2, karena ada yang menyempurnakan nanti, ada NPD nih, trio yang pasti kamu udah tahu ya lagunya di mana-mana gitu, kayak sempurnanya. Aku udah, kalau kamu mau cari yang sempurna langsung aja ke trio new ini ya. Aduh, aku sampai lupa lagi siapa sih nama dia. New Pusat Dunia. NPD. Nah, kalau kamu siapa nih, kamu teman Pro 2 mungkin yang sekarang mau ngikutin world tournya NPD ya. Dia mereka bilangnya world tour, tapi kan sebenarnya itu cuman Jabodetabek. Gak apa-apa sih, mungkin pusat dunia mereka ya segitu ya, Jabodetabek gitu. Nah, ini tanggal 23 sampai 26 Juli nanti, which is 3 hari ya teman Pro 2. Dan uniknya lagi adalah selama 3 hari ini kita bisa banget ngeliatin mereka full gitu. Mereka akan live streaming selama 72 jam. Wow. Kita bisa lihat gimana absurdnya mereka sih. Ya gak sih, selalu ada aja kalau Gina nontonin podcast mereka tuh benar-benar out of the box banget gitu. Jadi kita tungguin banget ya 23 Juli apakah kamu akan ikut teman Pro 2 ikut konsernya. Dan ada lagi informasi yang mereka akan kasih kejutan buat kita, karena setelah tour ini nanti ada rilis single ketiga mereka nih. Penasaran kan apakah single itu akan gimana ya? Emang judulnya tuh unik-unik gitu, tapi penasaran banget kan singlenya. Coba deh kamu boleh deh komen ya di RRI Digital. Siapa?

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah di pangku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Nah, Gin, kalau misalkan tadi kan udah ada yang dia tuh world tour tapi cuman di Jabodetabek dan sekitarnya ya. Itu tuh keren banget teman Pro 2 dan kita masih ngobrolin soal konser ya Gin ya. Ada apa lagi nih Gin? Kita tuh udah siapin banget nih tabungannya teman Pro 2 buat nonton konser.
1: All about konser ya. Gin, itu kayak gila, kita tuh harus stress release-nya tuh.
0: Iya, salah satunya adalah gitu, dengan konser. Kita ikutan konser. Tapi nih teman Pro 2 ya ada satu grup yang emang tuh kayaknya sebener banget legend dan semua generasi itu pasti punya lagunya masing-masing dari grup ini, Gin.
1: Siapa lagi kalau bukan Kahitna?
0: Jujur sih, kayak bahkan lagunya yang terbaru aja tuh sampai Gen Z, Gen Z juga masih relate banget kan.
1: Suka banget, jujur. Sebenarnya kalau dari musiknya ya, kayak ini emang agak-agak lawas ya kalau kayak dengerin tuh kayak ini suara-suara yang
0: kita
1: lawas
0: kenal. Suara-suara yang kita kenal.
1: Iya benar. Tapi relate sih.
0: Relate banget teman Pro 2. Tapi ini by the way Gin, kapan nih konsernya biar kita ini bisa menabung ya teman Pro 2? Apakah masih lama ataukah sebentar lagi?
1: Ini bentar banget sih, bentar lagi kalau untuk nabung dengan jarak bulan nanti September lah ya.
0: Oke, kita masih punya waktu 2 bulan ya.
1: Juli, Agustus, September. Kayaknya Tunkin juga belum cukup deh.
0: Jangan mau masalah pribadi dong Gin ya. Tapi nih teman Pro 2 ini tuh kabarnya memang udah dari lama banget juga ya Gin ya. Banyak juga di sosial media kalau Kahitna tuh bakalan konser dan finally udah keluar juga tanggalnya. Itu adalah tanggal 5 September. Berarti kayak hamin seminggu sebelum RRI ulang tahun ya gak sih?
1: Bener. Dan ini perjalanan panjang juga ya selama Kahitna berkarir udah sampai 4 dekade.
0: Bener banget teman Pro 2. Nah ini juga lokasi konsernya itu kayaknya kita harus ke Jakarta ya, karena di bulan September ini bakalan diadain di Nusantara International Convention Exhibition di PIK ya, itu di PIK 2 Jakarta.
1: Tapi
0: teman
1: jujur Gina
0: Pro
1: belum
0: 2.
1: Pernah ke Jakarta tau Raya.
0: Oh iya?
1: Belum pernah, sedih banget.
0: Kenapa? Kok bisa sih orang belum pernah ke Jakarta?
1: Gak boleh gitu,
0: hei. Ah ya, boleh gitu ya teman Pro 2.
1: Nah itu, mungkin ini saatnya kali ya Gina punya alasan ke Jakarta
0: nonton
1: tuh buat nonton ini Kahitna.
0: Tapi ini teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih ya pasti punya satu lagu Kahitna. Favoritnya kamu, kalau Gina apa?
1: Kalau Gina tuh udah paling terbaru ini sih Titik Nadir. Kayak satu lagu yang romantis tapi nyakitin banget.
0: Kalau kamu teman Pro 2 apa nih?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, gue Marga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Iya teman Pro 2, nih ya Gien, walaupun kalau misalkan kita ngeliat kayak banyak banget konser ya, tapi juga pasti kita kalau sebagai para fans, kita tuh juga menunggu album terbaru dari grup yang kita tunggu-tunggu, yes, ya gak
3: pasti,
2: sih?
3: Pasti, apalagi kalau misalnya kamu sebagai penggemar idol K-pop ya.
2: Iya, ini ada NCT 127 yang dia tuh bersiap untuk merilis album ketujuhnya nih ya teman Pro 2. Jadi mereka tuh bakalan ngerilis di bulan depan, Gien, alias Agustus.
3: Agustus ya, di tanggal 24 nih teman Pro 2. Terus kalau misalnya kita lihat, ini judul albumnya tuh Walk.
2: Ya, jadi Walk jalan. Itu adalah album yang album yang keenamnya, iya, album yang keenamnya.
3: Yang ketujuh ini.
2: Yang ketujuh ini kayaknya untuk albumnya tuh masih dirahasiakan dulu kali. Aduh, ya. Coba.
3: Kalau idol jujur ya, ini sebagai Gina yang mungkin lebih banyaknya idolanya adalah artis Indonesia. Nah, Gina sebenarnya pengen tahu juga Raya, sebenarnya kalau kita mengidolakan K-pop gitu, yep, biasanya apa aja sih yang dipengen ditauin gitu?
2: Pengen ditauin. sebenarnya basicnya tuh kalau mengidolakan idola tuh ya sama aja ya. Cuman kalau sebenarnya kalau menurut aku tuh memang timeline dari sebuah perilisan itu tuh pentingin gitu. Oh. Jadi mungkin kayak sekarang lagi di teasing dulu nih kayak NCT 127 bakalan segera merilis album, tapi kita harus tungguin nih kira-kira nanti infonya bakalan kapan, karena mereka juga masih nungguin ada beberapa yang sedang wajib militer gitu. Oh. Ya. Dan juga mereka juga udah punya schedule abis ngerilis ngerilis album ketujuh nanti tuh bakalan ada tour konser nih teman Pro 2.
3: Katanya juga bakal tampil di Jakarta ya? Iya tuh, di Arena Jakarta nanti Oktober.
2: Oh iya, benar.
3: Oh, ini pasti seramai banget ya.
2: Iya, buat teman Pro 2 nih yang nanti nonton ya konser di Jakarta, boleh dong spill lagu favorit kamu apa. Kita bakal puterin ini juga lagu NCT Dream yang Beatbox.

0: Ya teman Pro 2, hari ini spesial banget ya karena Gina nemennya sampai jam 3.
1: Iya dong. Jadi, karena sekangen itu Gina sama Pro 2 dan kamu tuh Pro 2.
0: Luar biasa banget. Jadi, teman Pro 2,
1: kamu harus nungguin terus Gina di sini.
0: Iya, karena besok Gina akan kembali lagi di jam 1 siang ya
1: okay.
0: Di Soul Station teman Pro 2 dan waktunya untuk Raya juga pamit teman Pro 2. Makasih banget buat kamu yang udah nemenin dari jam 10 pagi tadi dan juga nanti di jam 3 sore sebentar lagi di Sore Ceria bakal ada Winda
1: Anindita. Dan Gina juga pamit enggak?
0: Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, Gina juga pamit.
1: Gina juga pamit teman Pro 2.
0: Bye bye.
1: See you, bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Nanti siksa pemerintah dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
4: Info Pro 2.
6: Informasi pertama teman Pro 2, grup K-pop NCT ini ditawarkan sedang diberitakan sedang bersiap untuk merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus 2026. Dan SM Entertainment selaku agensinya menaungi grup tersebut telah mengkonfirmasi berita tersebut, di mana NCT ini juga kembali dengan album studio ke-7 mereka pada bulan Agustus 2026.
4: Info Pro 2.
6: Penyanyi Beyonce kembali merilis lagu baru berjudul Morning Dew, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Ditulis bersama Pharrell Williams, The Dream, dan juga Darius, serta diproduksi oleh Beyonce dan juga Pharrell Williams, di mana lagu tersebut dimasukkan ke dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya, Bday.
4: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Pro 2, rapper dan produser Jeremy menggugat Sony Music Entertainment dengan nilai $18 juta atau setara dengan 324 miliar rupiah. Gugatan tersebut diajukan dalam tudingan gagal membayar royalti dengan benar untuk rilisan Mariah Carey. Dan Jeremy juga merupakan rapper, produser hip-hop R&B yang sukses melahirkan berbagai hits seperti Jam, bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama yang paling dikenal, salah satunya adalah Mariah Carey.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Sari, pernah gak sih kamu kepikiran gimana ya kalau tiba-tiba mobil kita terjebak banjir?
1: Pernah, Andi. Situasi itu menegangkan banget. Tapi penting untuk tahu langkah yang benar supaya gak panik dan tetap aman.
0: Iya, aku denger kalau jangan buka pintu dulu ya.
1: Betul, tekanan air bisa bikin pintu susah dibuka. Lebih baik segera turunkan kaca jendela. Kalau gak bisa dibuka, pakai alat pemecah kaca untuk keluar.
0: Oh, jadi jangan coba buka pintu sembarangan ya?
1: Iya, lebih aman keluar lewat jendela. Setelah keluar, cari tempat tinggi dan hubungi bantuan. Dan yang paling penting, jangan coba menerobos jalan banjir.
0: Wah, informasi penting banget nih. Semoga kita semua selalu waspada dan siap ya. Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saat lagi kita akan memanakan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ya ampun, sore-sore hari ini teman Pro 2 adem banget ya enggak sih? Tapi semoga di sore ke malamnya enggak hujan ya teman Pro 2, tapi jujur cuaca kayak gini aku suka banget, happy banget ya guys. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol-ngobrol seru di sore ceria kira-kira sama siapa ya, tungguin aja. Dan ada lagu-lagu yang is listening yang mana nemenin kamu di sore hari ini guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kami dari
4: Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Rasa-rasanya teman Pro 2 udah pengen aja hadir di acara pernikahannya Taylor Swift sama si Travis ya. Karena ternyata undian hadiahnya banyak banget gitu kan. Kebayang gak sih kita pulang dari kondangan bawa banyak hadiah guys. Seru ya, dan katanya gak main-main loh hadiahnya guys. Jadi yang pastinya si acaranya itu di New York Madison Square Garden. Dan dilaporkan dari People, tamu acara pernikahan tersebut bisa mendapatkan tiket undian berhadiah barang mewah dan juga berpartisipasi dalam sejumlah permainan. Wow ya. Jadi para tamu berkesempatan untuk memenangkan hadiah seperti kayak tas selempang dari Chanel, dari Dior. Dalam acara undian berhadiah diadakan di pesta pernikahannya Taylor Swift dan juga si Travis ya. Dan pastinya diberitakan juga bahwa berdasarkan informasi di situs web designer, harga tasnya aja ya yang Dior ini sekitar berapa coba? $7,500 atau sekitar 38 juta sampai dengan 134 juta lebih. Mari kita kasih tepuk tangan guys ya. Ya Taylor Swift lah ya, jangan main-main sama Taylor Swift. Tamu-tamu acara pernikahan Taylor juga yang mengikuti acara undian berhadiah ini punya kesempatan untuk mendapatkan jam tangan ya. Terus juga hadiah diberitakan juga dalam acara undian berhadiahnya ada mobil juga teman Pro 2. Jujur udah pengen banget rasanya diundang ya di pernikahannya Taylor Swift. Jadi yang pastinya acara pernikahan itu dihadiri lebih dari 1000 tamu undangan, termasuk diantaranya ada Selena Gomez, Gigi Hadid, Brad Pitt, terus juga Jennifer Lopez dan masih banyak lagi guys. Tapi mereka mah kan udah pada punya banyak duit gitu ya. Tapi kalau dikasih hadiah tetap mau aja sih.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng sama Wina Anindi. Tayang nemenin kamu 16.30 di sore hari ini, teman Pro 2. Yes, seperti biasa narasumber kita sudah hadir di studio Pro 2. Kita akan sapa-sapa dulu. Ini ada siapa aja, kita say hi dulu aja kali ya. Halo.
4: Halo.
3: Hai, ada 3 orang mahasiswa guys ya. Kita kenalan dulu sama ada Kak Arvin dia ya.
4: Betul.
3: Oke, aku panggilnya siapa nih?
4: Arvin aja.
3: Kak Arvin, yeah. Satu lagi ada
5: Kak Devi.
3: Kak Devi, yeah. Sama satu lagi
6: Kak Tifal.
3: Tifal, ada Arvin, Devi, dan Tifal. Betul. Mahasiswa di mana?
5: Kita kampusnya beda-beda, by the way.
3: Ah, beda-beda. Boleh kenalan aja satu-satu mungkin ya. Di mana aja? Arvin di mana?
4: Kalau aku di UIN.
3: Di UIN jurusan apa, semester
4: jurusan
3: berapa?
4: Ini sama kayak benderanya sastra Inggris. Udah pas banget ini.
3: Udah pas banget ada ya benderanya sastra. Betul. Inggris di UIN semester berapa?
4: Semester 4.
3: Kalau Devi di mana?
5: Aku sama kayak Arvin kebetulan.
3: UIN juga sastra, yes, Inggris betul. Semester 4 juga. Yes, oke. Okay. Kalau Tifal?
6: Aku beda. Aku dari Politeknik Negeri Bandung.
3: Politeknik Negeri Bandung, iya. Polban ya, iya, Polban. Di jurusan apa?
6: Jurusan Administrasi Niaga.
3: Administrasi Niaga semester, iya, berapa?
6: Semester 2.
3: 2, baru, iya, masuk. Oke. Okay. Nah, kita bakal ngomongin apa dan kalian dari mana ini tuh ya bisa bergabung di sini walaupun kayak ada beda kampus juga sebenarnya. Kita akan kenalan dulu teman Pro 2. Jadi kalian ini sebenarnya dari mana sih?
5: Dari mana ya?
3: Komunitas mana ya, gitu? Apakah dari komunitas Taska atau dari mana nih?
5: Betul.
6: Oke, jadi kita dari ISEC in Bandung, Kak.
3: Oke.
6: Jadi ISEC itu organisasi kepemudaan. Betul. Yang ada di Bandung.
3: Uh-uh.
6: Dan ISEC ini dikembangkan oleh pemuda-pemuda dari Bandung.
3: Dari Bandung ini kayak, yeah, ISEC itu udah lama banget kan adanya. Yeah, ya. Dari zaman aku kuliah juga sudah ada ini teh ya. Berarti dari komunitas ya berkumpulnya di ISEC Bandung gitu, yeah, ya. ISEC in Bandung. Kita bakal bahas apa? Ini tuh materinya ada One Day Many Culture, kenalan dengan budaya dunia melalui Global Village Summer Peak ISEC in Bandung ya.
6: Betul.
3: Akan ada event kah berarti?
4: Yes.
5: Betul sekali.
3: Yes, tapi sebelum ngomongin eventnya, aku bakal ngomongin dulu tentang ISEC-nya dulu ya.
4: Betul.
3: Dimana, boleh, kenapa boleh kalian bisa bergabung, terus juga awalnya seperti apa sih bisa ikutan gitu ya di ISEC ini. Dan sebenarnya ISEC ini tuh apa sih gitu kan. Boleh mungkin dari Arvin dulu.
4: Oke, kalau dari aku sendiri, pertama kali join ISEC ini kayak mungkin dari banyaknya mahasiswa gitu pengen ngisi waktu luang dengan positif.
3: Betul.
4: Dan lain sebagainya. Dan aku nemu di Instagram dan beberapa media sosial lainnya ISEC itu kayak ISEC ini fokus ke pemudaan. Dan di ISEC ini juga kita fokus di SDGs, Sustainable Development Goals.
3: Okay.
4: Di mana kita menerapkan nilai-nilai dari apa ya, perkembangan gitu dari beberapa sisi, dari lingkungan, dari manusia, dan bahkan dari ekonomi itu sendiri. Dan jujurnya aku kayak ISEC ini kayak wah keren banget sih, selain kita bisa bertemu sama teman-teman di luar kampus, kita juga bisa nih engage atau bisa bertemu sama bule-bule ini yang dari luar negara. Jadi kayak menambah kesan yang baru, pertukaran budaya dan lain sebagainya.
3: Bener banget. Dan di ini tuh diinisiasinya untuk mahasiswa-mahasiswa ada di kota Bandung ya.
4: Betul.
3: Oh, oke deh. Jadi akhirnya tertarik karena kamu nemu di Instagram.
4: Iya, berawal dari okay, kayak
3: blow dari IG kayaknya menarik nih,
4: iya,
3: gitu kan, kegiatan-kegiatannya. Betul. Dan lain-lain. Kalau Diva gimana?
5: Oke, okay,
3: Diva apa Devi? Lupa.
5: Devi.
3: Salah kan? Devi. Okay, Devi iya. Gimana Devi?
5: Sebenarnya kurang lebih sama kayak Arvin sih ya, karena emang aku juga tahu ISEC itu dari social media gitu, kayak rekomendasi external organization that you should join gitu when you are in college student gitu. Terus aku ngelihat juga dari kegiatannya sangat amat menarik, terus juga pas aku cari tahu lebih dalam ISEC in Bandung itu salah satu local chapter. Jadi ISEC itu bukan cuma ada di Bandung, tapi ada juga di local chapter Indonesia yang lain, dan juga ada di luar negeri juga kan. Jadi kayak wow, it's such a great opportunity gitu kan, untuk bisa join bersama dengan ISEC. Dan pas jadi member ISEC, Wow, I really
3: ternyata seru banget.
5: Ya seru ya, banget.
3: Oke, okay. Dan juga berkaitan dengan memang dunia luar juga ya.
4: Betul, yeah, betul.
3: Luar negeri banget, gitu betul. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Kalau siapa lagi? Tifal nih, gimana Tifal?
6: Kalau aku kebetulan aku orangnya tuh ekstrovert banget nih.
3: Oh,
6: kan.
3: Kelihatan sih.
6: Jadi aku masuk ISEC tuh pada awalnya ingin networking juga sama teman-teman. Aku pengen kenalan juga sama teman-teman dari luar kampus gimana sih. And then aku juga mau coba ngembangin skill aku gitu loh di organisasi apa sih. Aku nyari nih di internet organisasi apa nih yang kira-kira cocok buat aku untuk join yang bisa ngembangin skill aku. Dan aku nemu ISEC nih sebagai urutan nih. Aku nemu urutan organisasi eksternal terbaik,
3: terbaik di Bandung ya.
6: Dan
3: berarti kita bisa search kok di Google gitu ya. Organisasi
6: muncul.
3: Terbaik di Bandung udah ada tuh depannya
6: ISEC.
3: Mantap, mantap. Terus terus.
6: And then, so far aku walaupun masih semester 2 tapi aku nyoba untuk join ISEC tuh benar-benar dapat dapat skillnya juga gitu. Aku ngerasain hal yang aku dapat di ISEC tuh sebagai mahasiswa maba juga pada saat itu aku lagi ospek juga tapi aku nyoba untuk join ISEC itu kerasa impactnya juga ke dalam diri aku.
3: Oke, okay,
6: gitu,
3: jadi kayak worth it lah ya. Betul. Gitu ya. Ternyata seseru itu. Betul. Tapi kegiatan-kegiatannya kalau boleh tahu ngapain aja sih? Biasanya program-programnya
4: kalau
3: ada apa aja
4: kegiatannya,
3: sih?
4: Kegiatannya kita ada macam-macam ya. Kita apa namanya ada di fokus di karir juga dan juga ada di perkembangan ekonomi dan pertukaran budaya. Nah, kebetulan dari proyek yang akan kita running ini lebih fokus ke pertukaran budaya. Iya, jadi kita selain apa namanya selain kita mengadakan project ini FYI based on SDGs nomor 8 apa 10 ya kalau nggak salah 8 ya ya 8 tentang growth economic dan juga gitu kita juga ngoffer nih apa namanya pertukaran pelajar. Orang jadi pelajar. Kayak dari yang Indonesia mau ke luar negeri mau ngerasain vibe dari mungkin budayanya atau mungkin dari kampusnya dan lain sebagainya itu kita open banget di ISEC ini begitu.
3: Terus juga kayak memudahkan linknya ya.
4: Betul.
3: Untuk kayak kompak guys ya. Jadi misalkan kita kayak kepikiran untuk aduh gimana sih caranya kita biar bisa pertukaran pelajar dan lain-lain mungkin bisa dijembatani sama
4: betul.
3: Si ISEC ini
4: betul,
3: gitu
4: betul.
3: Kayak memudahkan gitu ya teman Pro 2. Oke, ini kalian member ISEC udah berapa lama?
6: Baru
3: berapa lama?
6: Satu quarter berat 6 bulan, sekitar 6 bulan.
3: Satu quarter 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini mengerjakan proyek apa aja?
4: Aduh gimana?
6: So far udah banyak ya proyek yang kita running itu udah dari Arvin sendiri itu udah ngejalanin proyek IGV yaitu Incoming Global Volunteer yang dimana itu menerima mahasiswa-mahasiswa pertukaran pelajar dari luar negeri ke Indonesia untuk volunteering gitu.
4: Iya. Kebetulan aku juga tadi barusan nemenin bule-bulenya main di Saparwa.
3: Oh, iya. Kamu ajak kemana nih bule-bule?
4: Ya seolah apa ya, chill aja sih.
3: Chill
4: gitu.
3: Aja. Gak ajak jajan seblak enggak.
4: Betul. Dan kita juga ada ininya, ada beberapa fokusnya juga.
3: Okay.
4: Aku sama Devi kebetulan satu departemen, cuman beda fokus. Kalau di aku di climate change and waste management, di mana bulannya tuh belajar tentang cara pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Coba kalau Devi gimana dong?
5: Kalau aku, project aku tuh namanya On the Map dan dia fokusnya ke SDGs number 8.9 tentang economic growth. Jadi fokusnya itu lebih ke tourism yang ada di Bandung tuh seperti apa kita kenalkan ke external participant. Terus juga untuk mensupport MSMEs juga atau UMKM di Indonesia. Seperti itu kalau untuk On the Map sendiri.
3: Mantap banget ya. Jadi ibaratnya jadi tour guide lah ya.
4: Bener
3: banget. Oke oke. Kamu di apa?
6: Kalau aku kebetulan dari Arvin dan Devi ini kan dari front office-nya ISEC in Bandung. Kalau aku dari back office-nya, aku dari external relation.
3: Oh, okay.
6: Jadi aku yang menghubungi partner-partner untuk ISEC dan juga yang nge-support partner untuk acara IGV tersebut.
3: Oh, oke. Okay. Gitu. Ini kan kalian baru banget ya. Yeah. Terus kayak goals-nya dan harapan kalian untuk bisa berangkat ke luar negeri juga kah atau seperti apa nih untuk pertukaran belajar mungkin?
6: Pengen sih ke luar negeri,
4: pengen banget ya.
3: Pengen ya kayak mengenal budayanya, culture-nya di sana seperti apa gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Tapi dari ISEC sendiri untuk kita pengen ke luar negeri misalnya itu akan ada program dan diberangkatkan ke sana atau seperti apa?
6: Iya, ada program juga yang namanya OGV, yaitu Outgoing Global Volunteer, di mana nanti kita juga udah kerja sama beberapa kampus juga di Bandung. Iya, dan itu kami sudah mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri.
4: Betul. Ya. Bahkan kayak ada collab sama KKN UIN.
5: Iya,
6: itu salah satu universitasnya.
3: Udah collab ya.
4: Iya.
3: Mantap luar biasa. Soon ya, semoga ke luar negeri ya.
4: Amin.
3: Oke deh. Kita nanti akan bahas mengenai eventnya, karena akan ada event di mana ini eventnya itu apa nih namanya, Global Village Summer Peak Isaac in Bandung ya. Akan seperti apa teman Pro 2? Kita akan satu lagu dulu kali ya. Sebelum nanti ngobrol-ngobrol lagi, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh WhatsAppin di 081 260 20 9696. Oh, wow.

0: Yes, masih bareng sama Winan Indita yang nemenin kamu teman Pro 2 dan teman-teman dari Esek in Bandung. Yo yo yo. Arvin, Devi dan Tifa. Yes. Nah, tadi kan kita udah mengupas ya perjalanan mereka di Isaac ini walaupun memang masih sebentar banget, yes. Tapi ternyata keseruannya emang udah banyak ya, yeah. Projectnya juga ternyata walaupun bentar kayak oh udah banyak mengerjakan banyak hal gitu loh. Nah, terus berkaitan dengan hal itu juga akan ada satu acara event berarti ya, yes. Itu namanya apa? Global Village. Nah, itu tuh apa sih, acara apa tuh? Boleh-boleh jelaskan.
1: Oke, kalau Global Village sendiri ini jadi kita akan mengadakan apa ya, booth gitu. Kita akan mengadakan suatu acara dan di situ ada booth-booth itu di mana akan diisi oleh para external participant kita yang melakukan project di sini. Di situ mereka memamerkan tentang budayanya, memamerkan tentang apapun lah tentang negaranya. Jadi kita juga tahu nih lebih dalam tentang negara-negara mereka, apa sih yang ada di dalamnya, apa budaya mereka dan lain sebagainya. Dan kita juga kalau misalkan lewat internet doang kan ngelihat kayak kurang kali ya feel-nya ya. Terus kalau ketemu langsung dan sebagainya, bisa ngobrol langsung kan, itu mungkin lebih apa ya, lebih bisa di deep lagi, lebih bisa dikorek, dan kita bisa tahu oh ternyata budaya Indonesia sama budaya dari Cina, Vietnam dan sebagainya itu berbeda gitu. Jadi kita tahulah different side-nya of the culture gitu.
0: Bedanya apa gitu ya. Oke. Terus ini bakal diadakan kapan, di mana, jam berapa, tanggal?
2: Oke, spill tanggal nih.
1: Boleh.
2: Tanggalnya itu ada di tanggal 26 Juli.
0: Oke.
2: Buat tempatnya itu masih to be announced. Dan by the way banget, hari ini kan tanggal 8 ya. Kita lagi open early bird.
1: Betul, iya.
2: Iya.
1: Jangan lupa daftar pokoknya.
0: Oke, boleh di spill cara lihatnya gimana dan belinya seperti apa?
3: Boleh langsung aja. Ini pas banget nih, pas kita baru datang itu di-upload tuh.
0: Iya,
3: di IG-nya Isaac Bandung.
0: Boleh pas dilihat banget aja. Ya, langsung di Instagram-nya
3: @isaacbandung.
0: Isaac ya, itu tuh Isaac Bandung, teman profesional udah tahu lah ya, karena udah lama juga gitu kan. Langsung ada link nanti di sana ya.
3: Ada.
0: Ada link.
3: QR code boleh tuh di scan nanti di Instagramnya.
0: Nanti akan ada informasinya semua di sana.
3: Betul.
0: Emang early birdnya berapa sih price listnya? Mungkin
3: murah ya untuk benefit. Untuk benefit dapat cultural festival dengan mahasiswa.
0: Nah, mungkin benefitnya dulu deh. Benefitnya apa aja nih?
3: Nanti kalau kalian mau ngobrol-ngobrol langsung sama bule-bule dari luar negeri, itu kalian bisa datang ke Global Village. Terus kalian mau lihat mereka perform juga, tentang negaranya kayak gimana, itu bisa datang juga.
0: Oh bener. Betul. Cari pacar bule boleh.
2: Waduh.
3: Pacar bule.
0: Tapi berarti mereka bakal datang ke Bandung ya?
3: Iya.
1: Udah datang.
0: Ada berapa negara sih?
2: Empat.
0: Apa aja?
1: Ada dari
0: Cina,
1: Vietnam,
0: Portugal,
1: dan Pakistan.
0: Sekalian nobar FIFA.
1: Aduh.
0: Oke, mereka udah di Bandung berapa orang? Udah arti banyak.
1: Kalau dari proyek aku sendiri, yang tadi West Management, Green Leaders itu udah ada 2. Satunya masih menyusul ke sini.
0: Oh gitu. Yeah. Berarti selama di sini mereka kayak ngapain aja? Kayak ngapain aja di sini?
1: Sebelum
0: ke event ya, sebelum ke acara nih.
1: Mereka agendanya belajar tentang waste management tadi dan climate change gitu sendiri. Kalau dari project aku gitu.
0: Oh gitu. Terus ada lagi project lain?
2: Iya, kalau di aku di On The Map, since tadi aku state kalau kita fokusnya ke cultural tourism yang ada di Bandung sama fokus ke MSME yang ada di Bandung, kita tuh nanti bakal ada visit ke UMKM yang di Indonesia, kita partneran. Jadi selama di Bandung tuh mereka fokus ke tour makanan gimana. Terus juga kemarin sempat ke Gedung Sate, seperti apa gitu loh, belajar sejarah lewat makanan kayak gitu.
0: Oh gitu, yang pastinya kayak mengetahui banyak hal tentang kota Bandung lah.
2: Iya,
0: ya, gitu kan. Oke, dan selalu ditemanin sama kalian berarti?
1: Yes, yeah. Betul banget.
0: Tapi kuliahnya gimana kamu?
1: apanya nih?
0: Enggak mengganggu.
1: Alhamdulillahnya enggak. Kebetulan kan ini kita juga
3: libur semester.
0: Libur semester. Jadi dimanfaatkan sama ini ya.
1: Betul.
0: Ngobrol bareng bule-bule ya. Yeah.
1: Daripada di rumah doang gabut gitu.
0: Bagi cewek cowok ya bule-bulenya.
2: Iya, betul.
1: Ada cowok ada cewek.
0: Cewek cowok. Ya cewek cowok. Maksudnya mereka tuh muda-muda apa
2: iya, seumuran kita.
0: Gen Z. Oke, bisa ini kan siapa tahu kan. Lagi-lagi
1: dari
0: ya.
1: Dari
0: ya. Oke, tadi benefitnya itu ya. Terus yep. Juga nanti di event serunya nih, coba apa aja akan ada apa
3: nanti
0: aja.
3: Ada juga penampilan-penampilan dari gak cuman mereka yang tampil tapi dari Indo juga ada yang tampil. Betul. Gitu.
0: Oh, oke. Apa penampilan
3: jadi
0: apa misalnya?
3: Itu masih to be announced karena nanti biar kaget surprise. Lah biar datang sendiri ngelihat sendiri acaranya seseru apa.
0: Tapi yang pastinya pasti memperkenalkan budaya banget lah ya.
3: Iya betul. Gitu.
0: Sunda lah budaya Sunda yang di Bandung kan. Oke, enggak jauh-jauh pasti ada main angklung kan. Tari-tari gitu
1: kapan
0: ya.
1: Lagi dengan kapan lagi tiket segitu dapat benefit banyak banget ya.
0: Tadi itu berapa harganya, Kak?
3: Rp20.000 cuman sampai tanggal 18 Juli doang.
0: Rp20.000 sebelah aja enggak dapat sekarang. Iya, udah mahal enggak sih? Kalau kita ngeliat di online ya, udah Rp25.000.
3: Nah, Rp20.000 bisa nyobain makanan-makanan dari luar negeri itu. Udah enak banget.
0: Nah, kalau misalkan kayak ada makanan-makanan dari luar negerinya, mereka yang mempersiapkan sendiri makanan atau seperti apa?
3: Iya, mereka yang mempersiapkan sendiri, ada yang bawa, ada juga yang dibikin lagi tapi memang pakai bahan-bahan dari Indonesia juga.
0: Oh, di sana. Bahan-bahan dari Indonesia. Cuman ya ini ciri khasnya ini loh gitu.
3: Iya, betul.
0: Wih, seru ya. Tempatnya di mana?
3: To be announced juga.
0: Oh, belum.
3: Ya, pokoknya beli dulu early bird-nya.
0: Aduh, ini kayak blind box deh ya. Rasanya gitu.
3: Tapi dijamin bakal seru banget sih, Kak.
0: Beli blind box Rp20.000 enggak tahu tempatnya di mana. Belum tahu ya. Tapi nanti akan dikasih tahu lah. Iya,
3: masa enggak? Masa enggak.
2: Makanya pantengin Instagram @isekbandung.
0: Itu berarti dalam satu hari itu berarti ya di tanggal 26
1: Juli.
0: Wes. Nah, tanggal 26 Juli kesibukan kalian-kalian apa nih sebagai panitia berarti atau
2: iya.
0: apa?
2: Iya.
3: Nemenin
0: kamu ngapain? Kamu ngapain?
1: Kalau aku sebagai program. Jadi yang aku kalau aku sendiri fokusnya ngurusin bule-bule dan but-butnya gitu.
0: Benar. Ya. Deg-degan gak sih ngomong sama bule?
1: Gimana ya?
0: Biasa aja.
3: Ini kan lagi ngomong sama bule.
1: Ya biasa aja sih sebenarnya.
0: Biasa aja. Cuman kan kita ada shock culture shock nggak sih mereka misalkan kayak ternyata di sini begini gitu. Ada nggak sih mereka kayak begitu?
2: Ada deh. Ada. Ya, kan? Gak mungkin nggak ada.
0: Pasti kan ada perbedaannya ya antara di sana sama orang Indonesia.
1: Makanan sih.
0: Makanan. Apalagi kan dia mereka dominan gak suka pedes kan?
2: Iya. Betul.
0: Di Bandung kan makanan pedes-pedes semua. Mecin-mecin semua. Mungkin itu bisa jadi culture shocknya mereka juga kan kayak wow mereka kan kalau creamy kalau ya kalau di sana ya kalau di kita kan mecin
2: asin-asin
0: pedas gitu ya itu mungkin ya. Oke, berarti selama mereka di sini nginep di mana, hotel atau ada tempatnya?
2: Kita tuh kebetulan ada kemarin open house fam gitu loh, jadi si host fam ini tuh bisa ngerasain tinggal bareng bulenya tuh gimana sih, jadi benar-benar ngerasain apa ya, in contact langsung sama si external participant-nya gitu. Jadi selama di sini mereka tinggal di host family mereka.
0: Gitu. Seru ya. Berarti lumayan nih dari sekarang udah pada datang ya. Untuk menunggu ke acara event 26 Juli itu kan lama ya, lumayan lah. Berapa minggu sih? Seminggu, dua mingguan kali ya. Terus aja berarti jalan-jalan gitu ya. Di Bandung atau ada belajar-belajar?
2: Nah itu kan kebetulan sebelum ke Global Village itu kita sebagai functional incoming Global Volunteer itu yang menantangkan mereka kan kesini. Nah dibagi dua project, ada project Green Leaders yang fokus ke waste management tadi, sama program aku yang on the map fokus ke SDGs 8.9 yang tourism itu. Nah jadi selama sebelum ke Global Village ini mereka ada di project kami berdua.
0: Oh, project kalian berdua. Berarti ada jadwal rundown-nya apa-apa.
2: Betul.
0: Aja.
2: Betul banget. Kita every week itu ada agenda.
0: Ada agendanya gitu. Ngapain aja dan seru-seru ya.
1: Iya.
0: Oke, apalagi kalau misalnya bulenya yang seumuran ya. Jadi kayak sefrekuensi nyambung gak sih gitu. Wis, mantap. Oke. Jadi sekali lagi jangan lupa teman berdua buat follow Instagram-nya di @
1: Isaac Bandung.
0: Terus di sana nanti ada barcode yang juga mengarahkan kepada link untuk pendaftaran ya.
1: Yes.
0: Gitu. Makanya informasi lebih lanjut akan di-announce lagi di Instagramnya Isaac Bandung. Eh, tapi by the way nih teman-teman Pro 2 yang pengen gabung sama Isaac, gimana nih caranya nih?
2: Okay. Jadi kebetulan juga ya, I think it's around August or September gitu, kita bakal ada namanya Join Isaac. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar jadi member Isaac, bisa banget ditunggu tanggal mainnya ya.
0: Ditunggu
2: nanti Join Isaac di
0: join
2: bulan
0: aja,
2: Agustus
0: atau
2: September.
0: Sebelum join ikutan dulu.
2: Global Relay.
1: Biar tahu gimana dalamnya Isaac.
0: Iya enggak sih, sebelum join ikutan dulu. Cari-cari tahu dulu, ternyata suka bisa join.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay, ada yang pengen disampaikan lagi nggak buat teman-teman Pro 2 mungkin?
1: Mungkin dari aku ya. Kalau dari aku, dari tadi Global Village juga kita juga menawarkan tentang keluar exchange gitu dari kita. Misalkan kita pengen nih misalkan ke negara Turki atau misalkan ke negara Mesir, Korea, bahkan Amerika, itu kita bisa banget open buat experience volunteernya, bahkan bisa buat magang juga ke luar negeri kita. Jadi acara itu kita nanti pesertanya bisa nanya-nanya sama kita gimana sih cara join exchange, gimana cara magang ke luar negeri dan lain sebagainya.
0: Oke. Kamu Devi mau tambahin lagi nggak, atau Tifal mungkin? Jangan lupa
3: jangan lupa beli dan datang ke Global Village.
0: Tepuk tangan dulu bentar, dengerin.
3: Banyak yang nonton ya. Banyak juga dong yang datang ya.
0: Tapi sekarang udah berarti baru banget sekarang dibuka ya?
3: Baru
0: banget,
3: ya.
1: Masih
3: hangat. Masih hangat banget.
0: Langsung ke radio juga.
1: Betul,
0: nih promo. Okay deh. Jadi terima kasih banyak kalau kalian ya sudah hadir di Studio Pro 2, ngobrol seru banget. Lancar acaranya, eventnya di tanggal 26 Juli yang pastinya semoga banyak yang hadir juga datang ikutan seru-seruan bareng. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagramnya @isaacbandung. Kamu bisa lihat di sana nanti ada barcode yang memang mengarahkan ke link untuk daftar. Caranya gampang banget, mudah banget, cuman 20.000 aja.
1: Yes.
3: Betul.
0: Dan kalau yang mau ikutan nanti juga ada join Isaac ya, ditungguin aja announcement-nya ya. Oke deh, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses, lancar acaranya ya.
3: Amin.
0: Oke deh, terima kasih, bye-bye.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

96.8 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17.30 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 ya. Nah, tapi sebelum ngobrol nih aku bakal ngejelasin dulu di mana belakangan ini di media sosial kembali rame gitu ya dengan beredarnya dokumen internal sebuah instansi yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan dan opini publik. Jadi di era digital seperti sekarang ini satu dokumen bisa bocor dan bisa menyebar dalam hitungan menit, sementara klarifikasi seringkali datang setelah narasi terlanjur terbentuk. Lalu kayak gimana sih sebenarnya sebuah instansi atau organisasi seharusnya merespon situasi seperti ini? Yes, kali ini di sore hari ini ya kita bakal ngobrol-ngobrol sama

0: Muhammad Radinal Satrio sebagai PR-nya dari Novo Club Paragon Corp ya, inisiasi Paragon Corp. Aku udah gak asing lagi kayaknya ya, karena aku udah pernah ngobrol juga sama Radinal. Hai, selamat sore, halo.
1: Halo kak, sore.
0: Hai, sore, apa kabar? Kamu masih sore, ingat sore, aku?
1: Sore. Aduh, ingat banget, gak bisa dilupakan sih Kak Winda tuh dengan suara dan semuanya deh.
0: Jujur li, aku tuh tidak bisa melupakan kamu dengan kata-kata jujur li gitu.
1: Jujur janggal gitu loh kak.
0: Jujur janggal ya, gitu. Oke. Nah, Radinal, aku mau nanya nih ya, kan kamu sebagai seorang PR nih di Novo Club gitu kan. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, ketika sebuah dokumen atau informasi internal ini misalkan udah terlanjur beredar luas di media sosial, nah, apa sih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi nih?
1: Oke, sebelumnya halo sore Kak Winda dan teman-teman Pro2 yang lagi mendengarkan. Semoga hari ini menjadi hari yang indah gitu ya. Menutup hari ini, yay, kita bakal bahas tadi ada tentang PR sana. Jadi tadi kan bahasanya tuh adalah gimana kalau misalnya klik gitu ya dokumen perusahaan Kak Winda, kayak pasti tahu lah dokumen perusahaan tuh kayak internal gitu, rahasia banget.
0: Betul.
1: Gitu kan, ini kayak gak bisa gitu. Nah,
0: yes.
1: Jadi gue tanya buat teman-teman itu, pasti di perusahaan itu ada PR kan kak, public relation atau corporate communication atau corcom gitu kan. Nah, biasanya tim-tim PR atau corcom itu akan menjadi tim manajemen krisis kak. Jadi atau krisis manajemen atau komunikasi krisis gitu. Nah, itu tim-tim di PR tuh yang bakal bantu ngehandle. Biasanya first step tuh adalah ngelihat dulu sentimen dari publik. Jadi kayak publiknya tuh sebenarnya gimana nih tanggapan mereka terhadap leak-nya ini, bocor datanya gitu kan, karena biasanya tuh banyak emang yang kayak kebocoran tuh sebenarnya nggak seburuk itu juga, tapi emang kebanyakan pasti buruk sih kak gitu. Jadi lihat dulu dari sentimen publik juga, dianalisis dan dievaluasi dulu gitu loh kak. Jadi biar tahu langkah selanjutnya gitu.
0: Oh oke. Tapi kalau misalkan dalam situasi kayak gini, seberapa penting kecepatan respon dibandingkan dengan memastikan seluruh informasi yang disampaikan benar atau lengkap nih kak?
1: Nah kak, makasih banget pertanyaan jujur. BTW juga saya masih belajar-belajar lagi. Jadi kalau ada yang suhu-suhu boleh
0: berdiskusi. Kita share
1: gitu, aja. Apa juga aja deh soalnya. Soalnya kami gitu juga di Novo Club kemarin juga pernah beberapa kali itu ada mungkin kayak sentimen yang mungkin gak terlalu positif gitu kak. Lebih bisa dibilangnya ya keburuk lah gitu. Kayak ada sentimen nih yang kesebar di salah satu kanal media sosial gitu kak. Nah, penting banget kak untuk suatu instansi itu bisa gerak cepat, tapi juga harus selain cepat juga harus tanggapnya tuh benar gitu loh kak. Kayak kawinnya tuh jadi nggak cepat doang nih, tapi juga emang udah tahu strategi komunikasinya gimana gitu. Nah juga ada, saya pernah baca ini di backup data sih kak, ambilannya di jurnal atau salah satu kutipan dari mentor kita ya, guru dosen saya lupa, tapi beliau berbicara kalau misalnya emang instansi yang bisa gercep gitu ngebales sentimen publik mungkin bisa dibilang kayak kurang dari 24 jam tuh lebih nunjukin resilient gitu Pak. Instansinya tuh lebih kelihatan profesional, juga emang kelihatan ini tuh tanggap banget gitu loh kak, dibandingkan sama yang mungkin enggak dan lama gitu loh kak Winda.
0: Ini kalau misalnya nih ya gitu ya, komunikasi gitu ya, atau mungkin publik, opini publik udah terlanjur terbentuk gitu, gimana sih caranya sebuah organisasi ini bisa ngebangun kembali kepercayaan ke publik gitu, kalau misalnya udah terlanjur viral lah ibaratnya.
1: Iya kak, kalau udah viral mas sekalian kenuenya seru-seruan gak atau kak bercanda? Enggak dong, gak bisa ya kak Winda. Nah jadi inilah kak, pisau bermata duanya gitu. Nah kalau misalnya let's say kita udah viral nih kemana-mana, pastinya perusahaan itu nunjuk PR atau kayak satu tim yang tadi ya jadi juru bicara nih, biasanya tuh ngeluarin pers kak, pers publik gitu yang
0: Tau
1: gak sih kak Winda, yang kayak
0: clarification.
1: Clarification gitu, clarification dari resmi, tapi yang resmi ya, bukan enggak bisa tiba-tiba. Hai guys, jujur janggal banget gak sih? Enggak dong,
0: enggak emang harus. Kalau itu kalau itu klarifikasi kamu sendiri enggak sih?
1: Kayaknya tuh saya sih, kayak kemarin saya makan banyak banget. Nah, itu enggak bisa. Iya, jadi emang harus dari instansinya, official, pemerintahnya biasanya Betul, betul. Biasanya ada strategi komunikasi nih dari tim PR dan Korkom. Lalu pas udah dirembuk nih, dikeluarkan lah biasanya dari pers atau enggak live report gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau udah menyebar banget nih, karena kita tahu ya sosial media itu sangat liar kak kemana-mana. Jadi emang langkah paling-paling konkret dan paling enak itu adalah langsung klarifikasi ini bener apa enggaknya. Tapi ini juga saya belajar nih, penting banget buat perusahaan tuh jangan denial kak, jangan defense, kayak jangan terlalu enggak kok kita enggak salah kok, itu yang gini-gini-gini gitu loh kak. Jadi kayak kesannya tuh kayak, ih kenapa ya dia nyalahin gitu loh kak Winda. Jadi lebih ke transparan dan terbuka gitu loh. Kayak bener gak sih cuitan-cuitan orang yang rame kemarin itu tuh udah diklarifikasi bener apa enggak dan sebagainya. Kalau emang salah, akuin salah gitu loh kak. Jangan kayak kesannya denial gitu loh kak. Nanti kan jadi orang juga, apa sih ini kok drama banget gitu kesannya tuh. Betul. Gitu loh kak Winda.
0: Bener-bener. Oke. Nah terakhir pesan kamu sebagai PR gitu ya, untuk teman Pro 2 yang mungkin suatu hari bekerja di perusahaan, organisasi, atau bahkan membangun sebuah brand sendiri terkait pentingnya komunikasi gitu kan. Di era digital kayak gini, mungkin kamu sebagai pengalaman PR-nya ya, gimana tuh?
1: Oke kak, jujur terima kasih Teh Winda untuk pertanyaannya. Jujur ini sangat menggali banget ya di jam 5 ini, kayak langsung aduh otakku digubuk-gubuk gitu. Tapi senang banget bisa bisa. Jadi mungkin pengalaman aku lagi masih merintis pengalaman gitu kan ya. Aku juga masih merintis pengalaman. Jadi yang aku bisa bilang dari pelajaranku selama jadi PR dan juga marketing gitu ya, kayak di growth marketing, itu adalah teman-teman, kita sebagai PR atau yang nanti bakal jadi PR atau yang emang mau ngediriin brand, jangan lupa nih kalau misalnya teman-teman konsumen atau yang beli produk kita, jasa kita, barang kita juga adalah manusia gitu, human gitu ya. Jangan lupa jangan terlalu kesannya juga kaku gitu, maksudnya kaku banget terhadap mereka-mereka nih. Jadi harus transparan, fleksibel juga terhadap emang isu-isu yang beredar gitu loh kan. Jadi kalau misalnya emang ada isu yang lagi jelek atau isu yang lagi naiknya kelihatannya ada buzzer atau apa, nah kita sebagai orang nih yang punya brand atau yang PR-nya itu harus bisa cepat tanggap dan juga peka nih kak terhadap sentimen-sentimen di sosial media kak. Kan ada yang tiba-tiba suka ngomong ya, kalian tahu gak sih si ini problematik, wah kemana-mana tuh tiba-tiba di-share di threads, di X, di Twitter, dan sebagainya, IG dan sebagainya gitu pak. Jadi harus penting banget untuk emang bisa peka gitu secara sosial.
0: Bener.
1: Dan juga tahu strategi komunikasi saat krisis dan juga saat lagi baik gitu.
0: Bener.
1: Gitu sih kak. Berarti aku jadi, yakin pendengar iya aku yakin pendengar Pro 2 pasti sukses. Kak Winda juga sukses kak tingali. Ini mah kita sukses kabeh lah kak.
0: Gitu. Oh my god, terima kasih banyak loh kamu. Ya ampun, jujur menyenangkan banget sih ngobrol sama Radina yang begitu bersemangat gitu ya di sore hari ini gitu ya, otak encer gitu kan. Wah, luar biasa.
1: Encer.
0: Oke deh. Terima kasih banyak ya. Semoga next time kamu bisa ke studio Pro 2 lagi. Keseruannya tuh kayaknya kamu lebih seru kalau ada di sini langsung deh ya.
1: Amin, kayak ampun Kak Winda, aku juga can't wait banget buat bertemu lagi teman-teman. Jangan lupa ya guys, dengerin terus Pro 2. Kak Windanya jangan ditinggal sendiri ya teman-teman. Please, kita temenin dia. Ayo.
0: Aduh, terima kasih banyak. Oke,
1: terima kasih juga.
0: Terima kasih banyak.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mi'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9

Satu lagu dari Arsy Widianto, Tiara Andini, Memilih Aku, spesial buat kamu teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes. Pastinya Winda masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi sebelumnya di jam 7 sampai jam 8 akan ada Music Live Chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Yes. Nah, kali ini aku bakal kasih kabar mengenai Big Bang yang siap lagu formasi lengkap ya. Siapkan lagu formasi lengkap dan diperkirakan bakal rilis sebelum tour, guys. Jadi yang pastinya Big Bang telah mempersiapkan lagu baru sebagai grup dan dengan formasi yang lengkap. Di mana grup ini juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juli ya, guys. Para anggota grup dilaporkan telah mengkoordinasikan jadwal jauh-jauh hari dan akan melakukan syuting video musik bersama dengan konten promosi. Lagu ini tengah digarap dan ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Big Bang setelah 4 tahun setelah Still Life yang diluncurkan pada April 2022. Perilisan ini juga diproyeksi akan dilakukan menjelang tur dunia Big Bang mendatang dalam 9 tahun sejak 2017. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 Winda harus pamit ya, karena abis ini bakal ada musik live chat dan juga akan ada Sabila yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you buat kamu yang udah stay tune di Sore Ceria. Teman terbaik.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
2: Gak ada ya. Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman berdua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
3: Yes. Nama saya Faris. Kayak ini yang gambar suara
0: nih. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya
0: Oji
6: main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, yeah. Itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya. Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
2: Musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
0: Oh, jokser segitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak ada,
0: saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih
0: penjelasannya. Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mawar. Awalnya
0: gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
6: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
6: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
6: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
3: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
6: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Mm-hmm. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: lansia tuh lebih ini.
1: Oke, oke. Oke, dan ini baru aja Sonor Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
3: Iya,
2: yeah. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Yeah. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu gimana.
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
1: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
1: 2 bulan. Iya. Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtrack yang dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
5: Ya. Mm. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Yeah.
5: Nah, cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Yeah. Ah,
5: iya, sebenarnya saya bisa bikin liriknya.
3: Mm. Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
1: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
1: Nice, 11 memang.
3: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
1: Oke.
5: Okay.
2: 9 lagu.
5: Oke.
1: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa dulu?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah. Nah,
5: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
1: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu. Ya, bareng banget. Gak penting padahal. Ya susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih benar sih, benar-benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
3: Puasa ya. Wow.
2: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
1: Kita
5: bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro 2 ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
2: Gue yakin lo bisa dapet.
1: Bisa ya. Kalau
2: semasalah.
1: Thank you. Benar. Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
1: Ya benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah
5: kita memaknainya gini, seorang Haji Romain Amar menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak

0: ini orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
1: iya gitu, sih.
0: Ternyata dia main judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
0: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
1: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Wah.
1: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
0: Oke. Enggak gitu. Yang pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah
0: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren.
3: Bagus banget.
2: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool.
1: Sans. Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Yeah.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: apa segala gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
0: Dulu pernah siap kafein ya.
1: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu lagu.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Oh, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti tanpa coba aku. Ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadiyadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: emang. Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
2: Percaya. Gak kelihatan, benar.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
6: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
6: Kayak gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh sia.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke, okay, oke.
3: Terus
0: okay,
3: ada ini juga apa?
6: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
6: Bukan lambang petir merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
3: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pasti ya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion deh, dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak usah,
3: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: Ladies and Gentlemen dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Dan di malam hari ini tentunya kamu ditemenin sama Lala dong di Jaga Malam kamu. Tapi Lala gak sendirian nih, hari ini rame banget yang datang di studio. Ada se-RT ya kayaknya nih teman Pro 2 nih. Ada AAAA di Bandungnya, iyanya. Coba kira-kira ada siapa, kita sapa aja langsung ya. Halo.
1: Hai.
0: Hai, aduh kok merdu sih kak hai-nya.
1: Bandung tuh ya.
0: Oh iya, benar-benar paduan suara ya kalau di Bandung. Ini ada dari Tone Waves.
1: Yes.
0: Kenal dulu dong kak satu-satu nih, mungkin buat teman Pro 2 yang baru kenal sama Tone Waves.
1: Di sebelah kanan.
2: Halo, saya Ajis di keyboard.
0: Halo.
3: Aku Ojan di vokal.
4: Aku Rai di bass.
5: Aku Gian di drum.
0: Aku Lala di penyiar.
1: Kita dari
0: Tone Waves dong tentunya. Gimana nih, apa kabarnya kakak?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau sehat, kalau
0: alhamdulillah sehat juga. Selamat ya anyway untuk perilisan single terbarunya Parfum.
1: Terima kasih banyak.
0: Gimana nih rasanya comeback lagi setelah sempat gak ngerilis-rilis lagu?
1: Iya, gak ngerilis lagu itu sebenarnya gara-gara timeline-nya aja. Jadi timeline-nya emang agak mundur beberapa bulan.
0: Okay.
1: Karena satu dan lain hal gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya kita ngeluarin Parfum. Tapi di timeline timeline yang mundur itu, kita jadinya bisa mengumpulkan materi-materi yang akan kita rilisnya kayaknya padat nih.
0: Gitu. Ya setelah Parfum ini akan banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Wow. Parfum ini inspirasinya apa nih kak?
1: Parfum inspirasinya nanti aja deh, nantinya kayak yang nulis tapi... Nanti yang nulis nanti akan menjelaskan
0: nanti nggak sekarang nih.
1: Inspirasinya nanti kalau yang secara garis besar itu kayak wangi itu bisa memanggil kembali kenangan di dalam
0: iya lagi,
1: diri.
0: Kak, iya lagi.
1: Dari situ, dan itu personal banget.
0: Iya lagi, tapi kayaknya banyak deh orang yang nyimpan seseorang dari wangi gitu.
1: Ya kan? Maksudnya bisa banyak, itu tuh bisa keinget lama gitu.
0: Benar. Aku setuju dan jujur nyesek sih kalau nyium kayak. Duh, kenal lagi wanginya ya,
1: kan,
0: gitu.
1: Ada rasa itunya kan.
0: Iya lagi. Tapi si lagu Parfum ini kan lagu happy kan sebenarnya.
1: Lagu happy.
0: Lagu happy. Berarti enggak membawa si lagu nyeseknya itu si bagian nyeseknya itu ya?
1: Kayaknya awalnya nyesek ya, tapi dibikin happy aja nyeseknya, jadi akhirnya ketemu lagi.
0: Oh iya. Oke. Nah, dibandingkan lagu-lagu sebelumnya kan sebenarnya banyaknya melankolis ya lagu Tone Waves ini. Nah, lagu Parfum ini kan lebih ringan, lebih tadi ya lebih happy juga. Kenapa nih? Kenapa? Apa yang melatar belakang perubahan warna musik ini kak?
1: Apa Jis?
2: Sebenarnya nggak gimana-gimana sih yang, ya jadi kayak ngalir aja kita mah.
0: Oh,
2: iya gitu.
1: Sebenarnya pas yang ini momennya yang lagi pengen bikin lagu gini.
0: Okay.
2: Jadi nggak spesifik yang gimana gitu. Jadi kalau ya tema lagunya gini ya udah kita sesuaiin aja gitu.
0: Oke. Tapi pembuatan si Parfum ini berapa lama sih kak? Dan kapan gitu?
2: Oke, kalau bicara soal produksi musiknya ya nggak begitu lama sih.
0: Okay.
2: Dari lagu ada, terus aku terima bikinnya kayak sehari dua hari lah gitu. Kurang lebih total semuanya udah mixing masteringnya seminggu lah.
0: Seminggu?
1: Iya kalau disatuin.
0: Wow.
1: Kayak sehari dua hari ngeberesin lagunya gitu. Uh-huh. Terus abis beres draftnya rekaman ke studio. Di studio kan satu hari, terus mixing mastering tiga harian gitu. Satu minggu sih kalau
2: iya, sesimpel itu.
0: Kapan nih buatnya, kapan nih kak?
2: Berarti di ini
1: Juli.
2: Di bulan lalu berarti, di bulan apa ya? Juni awal ya?
1: Mei berarti?
2: Mei.
0: Oh gercep ya pembuatannya ya, keren.
2: Kebenaran kan sih, kita biasanya kalau udah nulis lagu, terus kita bikin secara garis besarnya musiknya juga udah ada gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika ini mau kita rilisin, tinggal ngelanjutin, nggak harus dari awal kita.
1: Bukan bikin dari nol
2: iya,
1: lagunya.
2: Gitu. Jadi
1: udah ada.
2: Pas draftnya, pas demonya kita udah bikin.
0: Gitu. Oh, berarti udah ada nih demonya. Iya. Dari kapan?
1: Demonya dari 3 bulan lalu, 4 bulan lalu ya.
0: Oke. Okay. Tapi ini belum tahu nih tentang apanya, judul lagunya belum tahu.
1: Benar-benar udah ada.
0: Kan? Oh, udah.
2: Udah ada. Cuman kan tetap ada penyesuaian kayak musiknya kayaknya kalau di sini. Harus diganti deh, kayak gitu-gitunya ada penyesuaian itu.
0: Oke. Jadi udah prepare ya sebenarnya nih teman Pro 2. Iya. Oke, terus kenapa judulnya Parfum? Kenapa enggak wangi mantan gitu misalnya?
1: Kepanjangan.
0: Misalnya gitu.
1: Biar catchy aja, biar Parfum gitu. Jadi terus semua orang pakai, semua orang tahu. Jadi udah langsung sepersonal itu aja.
0: Benar. Jadi filosofinya sebenarnya lebih biar catchy aja teman Pro 2 gitu. Kalau wangi mantan nih kejauhan, kepanjangan gitu. Gitu.
1: Wangi mantan gitu.
0: Boleh enggak sih kak ceritain tadi yang
1: ini?
0: Iya, boleh dong kak.
5: Lebih apa ya? Lebih pengen bikin yang unik aja sih, relate sama semua orang kan pasti suka parfum, suka wangi-wangi parfum. Awalnya sih memang ya bisa dibilang gebetan dulu, sempat ketemu lagi.
0: Okay.
5: Jadi apa? Ingat wangi-wangi dianya gitu.
0: Itu terinspirasi dari cerita kakak nggak?
5: Personal kayaknya.
1: Soalnya sebahaya itu ya, wangi itu bisa beneran mendetail. Kita
0: jujur ingat, iya sih bener banget. Tapi kakak sendiri ada?
1: Tempat. Ya ada-ada aja.
0: Ada-adanya. Ada. Kayaknya semua orang menyimpan,
1: menyimpan
0: sesuatu gak gitu ya.
1: Enggak harus ke yang disuka gitu ya. Iya, maksudnya kalau ada orang yang misalkan ketemu artis siapa gitu. Ih, wanginya gini. Apa itu ya? Terus kita teh nemu lagi wangi gitu.
0: Iya.
1: Jadi keinget pas ketemu sih itu.
0: Benar. Kalau aku wangi minyak nyong-nyong kebetulan. Nah, itu kan nenek-nenek kan? Banget ya. Itu kan kayaknya sewangi semua nenek-nenek itu di Indonesia bener, kayaknya ya, itu bener, gitu. Iya, jujur. Atau wangi rumah yang udah lama ngedatengin debu-debu ya, gitu.
1: Iya, lembab kan, wangi lembab.
0: Iya, lembab.
2: Wangi toilet gitu.
0: Kan. Iya kan benar.
1: Ada.
0: Wangi toilet umum SPBU enggak? Enggak ya, jangan ya.
1: Sok. Ini cuma ngomong doang, kebayang kan tapi.
0: Iya lagi langsung kebayang pusing-pusingnya pas mudik teh gini ya.
1: Bener itu.
0: Aduh. Jadi itulah ini ya tempura 2. Emang wangi ini banyak membawa kenangan gitu ya, kenangan baik dan buruk gitu. Tapi aku penasaran deh, yang benar-benar pertama kali kayak punya si materi lagu parfum ini siapa sih kak sebenarnya?
2: Gian.
0: Oh tetap.
2: Memang Gian.
0: Oh wow, mantap kak Gian. Berarti ya perubahan-perubahannya itu di tengah-tengah ya, berarti pas on proses.
1: Ganti lirik sempat ya. Ganti lirik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya bahannya udah ada nih. Begitu disatuin, kayaknya enggak perlu usah pakai ini gitu. Okay. Gitu. Jadi udah tinggal kita sesuaikan aja.
0: Oh, berarti bikin lirik bareng-bareng enggak?
1: Sama Rai, ada sama temannya Gian juga yang ini. Ada Sandy namanya.
0: Okay. Nah, kalau dari seluruh bagian lagu yang kakak-kakak semua paling suka apa? Semuanya lagi.
2: Ajis. Aku sih yang pasti Ref.
0: Ref.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya langsung to the point gitu.
1: Iya, benar itu to the point itu. Kalau aku
0: juga
1: di awal, yang awalnya. Jadi awalnya kucium lagi wangi parfum manismu setelah sekian lama. Jadi udah kebayang kan, udah lama enggak nyium terus tiba-tiba ada lagi tuh. Langsung deg. Wah.
0: Iya lagi, benar. Kakak?
6: Kalau aku part verse 2 berarti ya, yang aroma bunga meski dari kejauhan. Jadi kayaknya itu kerasa apa ya, spesifik banget gitu. Aroma bunga tuh udah sangat menjabarkan lah kalau ih wangi banget ini tuh gitu.
0: Iya, oke. Penciptanya sendiri nih kak Gian nih.
5: Ada yang lirik yang kayak gini. Apakah mungkin ku bisa kembali?
0: Apakah mungkin ku bisa kembali?
5: Ya, menggenggam dirimu seutuhnya kayak gitu.
0: Wih. Itu favoritnya.
1: Ada ngarepnya
0: dikit. Oke. Itu favoritnya kak Gian. Mantap. Jadi semuanya punya perbedaan masing-masing ya.
1: Bener.
0: Sukanya yang mana gitu. Tapi selama proses rekaman ini ada gak sih kayak hal yang lucu banget gitu? Atau yang kayak memorable lah?
1: Rai sih.
6: Di lagu ini pertama kita pas di proses yang satu minggu itu memang udah sempat menjadwalin kan, kita mau rekaman dulu draftnya biar lebih matang lagi kan.
0: Okay.
6: Buat biasanya rekaman di rumah. Banjir.
0: Terus.
6: Akhirnya kita agendanya, ya akhirnya kita agendanya ngepel.
0: Oh benar, iya. Gak apa-apa, yang penting tetap barengan ya.
6: Terus ada lagi momen ngetek lagi akhirnya di tempat yang lebih proper, memang di studio proper.
0: Okay.
6: Gitu, yang memang akhirnya tag untuk finalnya kan. Lama banget, jujur diriku ini main bassnya lama banget tagnya. Jadi teman-teman mereka kesel. Nggak kesel sih kelihatannya ya.
1: Aduh, tapi nggak tahu aja sih ya, menurut saya.
6: Menurut saya sih mereka nggak kesel karena saya kita saya baik.
0: Iya benar.
6: Kayaknya nggak usah terlalu positive thinking. Saya yakin teman-teman saya kesel semua sama saya karena lama sekali ngeteknya.
0: Kenapa tuh? Maksudnya ada nggak yang kayak waktu itu lamanya karena apa gitu?
6: Karena memang
0: susah,
6: pusing.
0: Emang sulit ya. Benar.
2: Iya, jadi kan fun fact-nya sebenarnya Rai itu bukan basis.
0: Terus apa dong?
2: Jadi sebenarnya dia pemain piano. Pemain keyboard gitu. Okay. Nah, terus ketika ya singkat cerita akhirnya dia masuk Tone Life harus main bass.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Banting setir.
2: Ya.
0: Oh my god.
1: Ya, gitu. Itu rekaman tuh.
2: Akhirnya setelah lagu kita beberapa rilis dia kan enggak pernah rekaman.
0: Oke.
2: Akhirnya memberanikan diri saya mau mencoba untuk rekaman.
0: Wih, gitu. Tapi kita apresiasi dong, Rai. Betul, keren banget.
1: Iya.
0: Keren banget lagi walaupun agak susah ya waktu ngerekam bassnya gitu. Izin gitu, tapi kan jadi juga ke akhirnya ya. Alhamdulillah. Tapi gimana kalau lebih suka pianis atau ngebasis aja?
6: Bass sih.
0: Wih, deh.
1: Kenapa ya?
2: Kenapa emang?
6: Di sini.
0: Itu jawaban aman itu. Itu karena jawaban aman. kan.
6: Sangat ramah.
0: Takutnya kalau bilang pianis lagi langsung kamu daya raya di sini gitu. Kan ngeri katanya gitu. Aduh ya ampun lucu lagi. Tapi ada enggak sih Kak setelah lagu ini dirilis ada enggak kayak respon dari pendengar yang benar-benar memorable banget buat kakak-kakak semua?
6: Ada sih sempat baca-baca karena mungkin ada beberapa juga yang memang mendeskripsikan wangi itu lewat visual. Kita juga kan deskripsiin juga lewat visual, lewat video, apa musik video kan.
0: Okay.
6: Ada yang kerasa kayak turn back banget, jadi kayak waktu memori-memori dari wangi itu pun bisa nyampe lah gitu, memori yang asalnya ini flashback, ini jadi flashback, ini jadi flashback gitu. Jadi menurut kita sih ini respon yang positif banget gitu.
0: Wah, terus keren.
6: Apalagi keren. Banyak sih kayaknya.
1: Jadi keinget aja ya orang-orang jadi bisa nginget lagi. Jadi lebih notice gitu. Wangi parfum tuh emang bisa manggil lagi sih.
6: Kayak
1: gitu.
6: Sepele kan sebenarnya wangi parfum.
0: Iya, benar.
6: Pada dasarnya kan pasti menurut cewek juga cowok red flag-nya cowok yang enggak wangi kan?
0: Iya lagi. Iya lagi benar. Makanya kudu wangi ya. Nah, makanya kamu tempro 2 harus dengerin Parfum. Masih.
1: Dijamin ini enggak usah pakai parfum juga jadi wangi dengerin.
0: Nih Tempro 2 kalau misalnya penasaran sama lagunya Parfum nanti kita dengerin langsung Tone Waves nyanyi Tempro 2. Tapi kita dengerin dulu lagunya Anmes Kamaling yang Kita dan Doa.

0: dan Tone Waves. Yes, mantap, mantap. Jadi Tone Waves ini Tone Produce sudah terbentuk sejak tahun 2022 ya.
1: Yes.
0: Ceritain dong awalnya gimana, Kak?
1: Awalnya ini kita pengen main band nih, mm-hmm. tapi kayak gak ada partner gitu. Jadi okay. aku sama Rai teh, ih bikin band nih gitu ya. Bikin mm-hmm. band akhirnya, mm-hmm. Ajis teman aku, Ian teman Rai, udah gitu.
0: Udah weh langsung. Udah. Masa gak ada kayak bonding dulu gitu ya, kan langsung?
1: Begitu, begitu dibawa, okay. kan? ini bawa. Nah, ngeband gimana? Oke, gimana kita mulai dulu mencari uangnya. Kita reguleran aja dulu setahun, terus kita nabung, okay. terus reguleran stop, kita rekaman gitu.
0: Wih, mantap. Ini benar-benar kayak one shot aja gitu ya?
1: One shot aja, alhamdulillah. Karena udahlah cukup gitu drama-dramanya kita. Drama-dramanya dia di band yang lamanya, di band yang lamanya. Masing-masing udah pernah. Nah, tinggal kesini tinggal nyatuin yang udah harus dijalankan aja.
0: Wih, mantap. Tapi perkembangan apa yang gak kerasain nih selama berarti udah berapa tahun tuh? Empat tahun ngeband.
1: Apa sih perkembangannya, Jis?
0: Kok dilempar gitu lebih sih?
2: Kalau perkembangan personality ya pasti.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pasti betul. Berkembang. Kalau bandnya ya juga kita pasti berkembang karena yang pertama kita dari indie terus kita bisa ke label.
1: Itu dia.
0: Oke. Okay.
2: Itu salah satu perkembangan paling pesat sih gitu, karena dengar dari cerita senior gitu kayaknya jarang banget band baru 2 tahun udah masuk label. Gitu ya, kita termasuk beruntung lah.
1: Betul.
0: Mantap, mantap, gitu. Mantap. Tapi tantangannya ada nggak yang kayak duh gitu di tengah-tengah?
1: Ah, tantangannya mah ini ngatur mood gitu, ngatur mood masing-masing. Jadi gimana caranya harus tetap toleransi, harus tetap ngerti satu sama lain. Itu sih itu yang harus dipupuk gitu. Dan nggak bisa jalan gitu aja kan, harus semua harus sama.
0: Benar-benar, karena aku juga kalo pernah ngeband gitu kak, sok, pernah. Ya kan? Tapi menurut aku pribadi yang paling susah adalah karena kan ada satu orang yang idealisnya, kadang biasanya kayak gitu.
1: Iya,
0: menurut aku itu yang susahnya.
1: Jadi sama yang ini sama. Turun, yang ini turun, iya. Sampai tengahnya, nah baru kita.
0: Wih, mantap-mantap lagi, weh, munges dewasa manya.
1: Ah, makanya kan itu.
0: Aku udah drama-drama nih dia manya.
2: Cukup dewasa.
0: Iya, mantap-mantap-mantap. Tapi ini menurut kakak kan. Semuanya kan dari Bandung nih ya. Seberapa besar pengaruh Bandung untuk Tone Waves gitu?
1: Wah, itu mah. Wah, terlalu besar.
0: Kenapa
1: karena,
0: tuh?
1: Karena kita band yang setelah kita berhenti reguler, itu kita rekaman, terus kita beneran datang satu-satu ke radio gitu. Jadi ngembaliin lagi si spirit itu. Jadi ini kita band dari Bandung, ada nih Tone Waves gitu. Kita tuh baru rilis lagu ini, kita rilis lagu ini gitu.
0: Termasuk RRI gak?
1: Termasuk. Termasuk ini makanya kita 5 kali kesini kan berarti.
0: Ih, gacor ya.
1: Makanya.
0: Hard work pay off teman Pro 2. Mantap. Gitu. Ya bener-bener handing gitu kayak
1: bener-bener handing,
0: gitu.
1: Bener-bener datang enggak punya malu datang ke radio misalkan terus assalamualaikum. Ya ini kami Tone Waves. Ini kopi. Ayo kita ngopi ambil ngobrol.
0: Gitu. Saat itu followers Instagramnya berapa kan saat itu?
1: 2000.
0: Oh, tuh kan. 2000, itu keren, 2000. keren. Mantap banget kak. Terus tembus akhirnya semuanya tuh habis itu.
1: Iya karena Bandung. Karena Bandung juga jadi Tone Waves jadi punya label.
0: Gitu. Kenapa Bandung?
1: Nah, itu kalau ditanya gitu aku udah punya jawaban.
0: Oh coba. Kenapa Bandung?
1: Karena bikin band saya punya label.
0: Balik lagi ke situ lagi ya jawabannya.
1: Itu jawabannya.
0: Benar-benar.
2: Biasa Gian punya satu lagi kenapa,
1: oh, iya,
2: Bandung?
1: Kenapa Bandung?
0: Kenapa Bandung? Iya kok Gian diam aja loh dari tadi loh. Gian coba ngomong dong Gian. Ini nggak kelihatan nih dari sini kebetulannya.
2: Kenapa Bandung?
3: Bandung dingin, enak bikin karya, jadi tetap semangat.
0: Diam-diam mematikannya memangnya.
1: Puitis tahu.
0: Heeh, bener ya? Sekalinya ngomong teh langsung gitu. Aduh, enggak kira sering-sering ngomong atau.
1: Oke, request dipenuhi. Go.
0: Aduh, tapi aku penasaran banget nih, kan sekarang tuh banyak banget band ya Kak, di Bandung tuh banyak banget. Tapi menurut Kakak sendiri nih ya, apa sih yang jadi ciri khasnya Tone Waves?
2: Gian, coba Gian.
1: Oke. Satu-satu deh tapi pendek, aku pengen tahu. Asik. Jadi penyiar. Terus
3: kalau ciri khas kayaknya mungkin gimana penafsiran orang aja ya, menilainya musiknya seperti apa, gimana ya?
1: Okay. Kalau menurut Gian?
3: Kalau menurut Gian apa ya? Ciri khasnya kayak apa? Dari dalam musiknya ada synthesizer-nya mungkin kayak gitu. Terus apa ya?
1: Kalau menurut Rai?
3: Itulah.
4: Kasep.
0: Hoi.
1: Asli.
0: Benar-benar karasepnya ya.
2: Amin. Amin. Jadi doa kan. Iya, semangat. Nyantege bae amin we.
0: Atuh dah lagi mah pasti kasep mah nyegelis. Atuh tuh mungkin.
1: Oh, dari aku? Solid.
0: Wih, mantap. Dari Kak Aziz.
2: sama.
0: Sama. Benar-benar. Aduh, tapi mantap lah, karena sebenarnya teman pro 2 enggak harus ditanya kayak gitu. Setiap band, setiap musisi itu pasti punya ciri khasnya masing-masing, teman pro 2. Begitu. Tapi kedepannya apa sih ini? Rencananya Tone Waves?
1: Rencana nanti Jis, akhir tahun Jis.
2: Iya, yang pasti semoga. Yang namanya rencana terus usaha kita mudah-mudahan Desember kita bisa launching album.
0: Amin. Amin.
2: Itu sih tujuannya.

0: mantap banget lagi kak, kayak nggak perlu autotune kak, ya. Autotune yang butuh kakak. Oh, asik. Aduh, mantap, keren sih kak, nanti kita dengerin langsung lagunya yang full ya, teman produ habis ini dong tentunya. Tapi ini dari semua lagu yang dirilis ya kak, ada nggak sih lagu yang menurut kalian tuh masih underrated dan kayak layak banget nih buat kamu dengerin gitu?
1: Ya, dari aku di mini album yang kemarin kita rilis, yang terakhir rilis ada mini album judulnya Pantas.
0: Pantas. Nah,
1: itu harus dengerin deh kalau
0: tempro 2.
1: Kalau parfum kan bikin inget sama wanginya, terus kenangannya ke bawah. Ini juga Pantas juga bikin inget lagi tapi sama lagu.
0: Oh.
1: Pasti familiar lah kalau teman-teman denger itu gitu.
0: Oke, jadi lagu-lagu di Tone Waves ini benar-benar kayak hangat dan dekat sama kita semua dekat, gitu loh tempro 2, karena semua pasti pernah merasakan gitu. Berarti next kedepannya kita doakan semoga Tone Waves rilis album ya.
1: Amin.
0: Dan terakhir nih, harapan kalian untuk perjalanan parfum dan pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman pro 2.
1: Oke. Okay. Ajis mau?
2: Rai. Magian.
1: Oke.
0: Okay. Boleh, silakan.
3: Semoga bisa mewangikan se-Indonesia ya dengan lagu
1: pasti
3: parfum
1: bisa.
0: Amin.
3: Harus bisa ya.
0: Harus bisa.
3: Kudu bisa. Percaya enggak? Percayalah ya.
1: Percaya.
3: Pokoknya mudah-mudahan dari parfum ini semua orang bisa bisa flashback lagi atau mungkin bisa merasakan nuansa yang sama, suasana yang sama. Jadi dengerin parfum di semua digital platform kesayangan kalian, dan request juga di sini nih, wajib ya.
1: Wajib,
0: yes,
1: wajib,
0: wajib, wajib, pisan, wajib, wajib, pisan wajib, wajib, wajib, wajib.
3: Oh, itu dari aku.
0: Oke, dari Kak Gian.
2: Harapan.
4: Oh, harapan.
0: Agak bingung ya Kak Gian. Boleh.
1: Harapannya sama kayaknya.
0: Oh, sama. Iya. Ini coba teman produ tebak berapa kali kakak-kakak Tone Waves nyebut sama di sini ya.
1: Itu kita lagi cosplay Gian kan
0: dari tadi. Oh, benar.
3: Ya. Semua
0: oh, cosplay itu sebenarnya tujuannya itu. Kalau yang pada ketawa teh. Oh, boleh inside joke enggak dibawa ke sini?
1: Itu mah punya kita aja.
0: Soalnya saya kan main ikutan jadinya.
1: Nah, sekarang jadi tahu.
0: Iya, jadi tahu.
1: Kita jawab sama tuh Gian
0: selalu bersama. Oke. Sekali lagi teman produ, jangan lupa untuk dengerin
1: Parfum
0: di all digital platform. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih kalau
0: sudah datang ke sini. Yeay. Nanti mampir lagi. Nanti harus kan selalu mampir ke sini kan?
1: Selalu.
0: Oke deh. Makasih ya Kak, ya. Sekali lagi ya. Datang produ. Mari kita dengerin lagu Parfum by Tone Waves.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau kasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa ya benar. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, anjir.

0: Warna-warni Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Lala tentunya di Jaga Malam Teman Pro 2. Apa kabar kalian Teman Pro 2? Ini aku baru ada waktu buat ngobrol sama kalian nih Teman Pro 2. Ini anyway, Lala mau curhat Teman Pro 2. Curhat dong Ma, iya dong. Jadi kemarin aku tuh baru banget nonton Obsession kan. Sebenarnya ini aku minta maaf ya karena aku nontonnya gak di bioskop tapi di bioskop LK21 gitu. Ini sebenarnya tidak boleh dicontoh Teman Pro 2. Kita harus mendukung film original dong tentunya di bioskop ya. Tapi karena aku udah pengen banget nonton, cuman belum ada waktu yang kayak benar-benar aku nih bisa nonton bioskop. Jadi ya udahlah kita nonton aja di rumah di LK21. Jujur review dari aku keren banget. Tepuk tangan buat Obsession karena menurut aku sebenarnya filmnya itu simple, tapi entah kenapa bikin uncomfortable gitu. Nah, kemarin bahkan aku sempat berantem sama teman aku atau berdua. Karena teman aku mikir ini sedikit spoiler ya. Enggak sih, enggak sedikit. Sebenarnya ini adalah garis besar ceritanya. Karena ada dua main character kan, The Bear dan Nikki. Bear itu yang cowoknya dan Nikki itu yang No, why would you do that? Ya gitu. Nah temen aku nih mikir aku udah di pihaknya Bear, padahal enggak. Terus aku bilang kayak I hate the way this movie makes me sick. Karena menurut aku film Obsession itu gak punya villain gitu. Sedangkan menurut teman aku villain itu ya si Bear gitulah Teman Pro 2. Tapi balik lagi, sebenarnya film atau musik atau apapun, semua orang tuh punya opininya masing-masing gitu. Cuman kalau menurut aku pribadi, kenapa film ini sakit banget dan benar-benar bikin gak nyaman setelah nonton? Karena semuanya tuh korban. Karena gak ada yang jahat, tapi semuanya itu kena imbasnya. Dan itu benar-benar bikin stres, kepala gue mau pecah rasanya gitu. And that is why the reason you should have watch Obsession di bioskop, karena seru banget. Apalagi mungkin vibesnya akan beda kalau misalnya kamu nonton di bioskop Teman Pro 2. Apalagi sendirian malam-malam, udahlah, itu lu takut pulang ke rumah pasti. Karena bener-bener ini walaupun gak ada hantunya, tapi feelnya tuh creepy gitu. Kayak kok begini ya gitu Teman Pro 2. Pas banget lah, apalagi besok, enggak sih, besok masih malam Kamis ya kebetulan ya. Besok malam Jumat ya. Gitu Teman Pro 2. Jadi coba share dong ke Lala, kamu gimana nih reviewnya habis nonton Obsession? Apakah kamu seneng dengan nonton film ini atau kayak oh my god this movie makes me sick?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man vs Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jaga Malam Tempro 2. Tadi kan kita bahas-bahas tentang obsession ya. Aku masih mau bahas tentang obsession karena aku se-obsess itu sama obsession. Period. That was a good choice of words. Jadi nih ada beberapa teori yang aku baca dan aku yakini juga ya. Kalau yang aku percaya itu benar tuh. Jadi every time Nikki tuh flinch gitu, itu tuh karena dia look at her own reflection in the mirror atau kayak di matanya si bear. Mungkin buat kamu yang udah nonton kayak ada bagian dimana si Nikki tuh kayak what gitu, kayak gitu. Kaget gitu tiba-tiba kayak berubah dari Nikki yang obsessed banget tiba-tiba jadi kayak no, I was never with you, bear. Nah, my theory and not my theory actually. This is other people theory. Itu setiap dia ngelihat bayangan diri dia di matanya bear, di bayangan matanya itu atau di kaca, itu dia tuh sadar kalau this is not me gitu. Nah, tapi the scariest part of obsession sebenarnya enggak ada entitas yang merasuki si Nikki gitu. Which is itu enggak ada supernatural sama sekali. Memang if you wish for something, then you got it. Tapi itu bukan kayak ngerti gak sih? Jadi gak ada unsur-unsur horornya gitu loh sebenarnya. Horornya lebih ke kayak psychological horror aja. Karena ya ini nih, orang obses tuh kayak gini. Dan ini bukan makhluk yang merasuki, tapi memang this is the worst thing you can get if someone obsessed with you gitu loh. Dan itu merinding. Gave me chills actually. Karena kayak karena ada beberapa scene yang benar-benar kayak gak make sense. Kayak ini tuh possible banget kalau lo dirasukin gitu loh tempro 2. Tapi sometimes you just can't comprehend gitu loh. Kayak masa sih orang doang bisa kayak gini? Tapi that's the reality if you're obsessed with someone gitu. Makanya itu benar-benar keren banget ya film Obsession tuh. Mantap. Terus ada teori kedua nih tempro 2. Katanya jadi di awal episode itu kucingnya si bear itu tetot, teman berdua ya. You know what this mean actually gitu. Nah, terus masa ada teori katanya si Nikki ini kerasukan arwahnya si kucing. That doesn't make any sense actually. Tapi kayak mereka ya cocokologi gitu. Nah, buat kamu nih teman berdua, mungkin yang udah nonton Obsession, percaya sama teori yang mana? Tapi kalau menurut lo pribadi sih lebih masuk akal teori yang Nikki setiap ngelihat reflection of herself itu langsung kayak flinch and kayak sadar gitu persekian detik gitu. Keren banget lah pokoknya film Obsession ini. Menimbulkan banyak pertanyaan, tapi bukan pertanyaan yang kayak bikin kita bingung, lebih ke kayak bikin kita mikir, diskusi. Such a great movie. Aku benar-benar enggak habis pikir dan udah I'm lost of words to describe how much I love this movie. Anyway, tempro 2 karena udah jam 10. Ini waktunya buat kamu kalau mau cerita-cerita tentang hari kamu atau tentang apapun, boleh langsung aja cerita sama Lala ya, teman pro 2. Tetap di Jaga Malam barengan sama aku sampai jam 12 malam nanti.

0: Yang kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: konsep tendangan macan ngondek. Wow.
1: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
0: Aduh, Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
1: Di Pakistan, John.
0: Hai kamu, Sep, sok bencana wae, jauh atuh.
1: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
0: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
1: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
0: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga.
2: Pro 2
3: Throwback Time.
2: Masih ingat sama lagu ini?

Teman-teman Prodo ini udah masuk nih pesan indah dari Kalara dong seperti biasa. Kalau Kalara kan gue kebetulan ya. Nih Lala udah excited banget buat bacain ke kamu teman Prodo. Kita simak pesan dari Kalara. Pesan indah untuk dibacakan kepada pendengar setia Prodo Bandung. Semoga kalian sehat selalu di luar sana, amin. Terkadang kita begitu mudah menyalahkan keadaan, keadaan ekonomi, lingkungan, masa lalu, bahkan orang lain ketika hidup kita terasa berat. Padahal tidak sedikit orang yang mampu bangkit justru dari keadaan yang jauh lebih sulit. Terkadang kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, bersabar atas ujian, dan bertawakal kepada Allah. Karena keadaan memang tidak selalu bisa kita pilih. Akan tetapi, sebagaimana cara kita menyikapinya adalah sebuah pilihan. Maka dari itu, teman Prodo, kita jangan terlalu sibuk menyalahkan keadaan karena itu hanya akan membuat langkah kita tertahan begitu saja. Sedangkan menerima kenyataan dengan hati yang lapang lalu berusaha memperbaikinya, justru itulah yang akan membuka jalan-jalan kebaikan yang telah Allah sediakan. Maka dari itu teman Prodo, jangan biarkan alasan itu menjadi penghalang kita untuk berubah. Bisa jadi yang selama ini menghambat kita bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan rasa takut kita, malas kita, atau kurangnya keyakinan kita kepada pertolongan Allah. Yakinlah teman-teman Prodo bahwa di setiap ujian yang datang itu pasti ada kesempatan untuk bertumbuh. Dan selama kita terus berusaha, berdoa, dan memperbaiki diri, tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba yang tidak gemar mengeluh, tidak mudah menyalahkan keadaan, tetapi selalu bersyukur, sabar, dan tetap istiqomah dalam memperbaiki diri hingga akhir hayat. Amin. Terima kasih Kalara. Sama-sama Kalara. Terima kasih Kalara yang selalu memberikan pesan-pesannya. Kalara nih udah hafal banget, pokoknya kalau Lala siaran tuh Lala pasti banget nungguin pesan-pesan dari Kalara yang memang patut banget gitu loh buat Lala bacain ke teman Prodo 2. Karena ini adalah reminder ya. Malam-malam gini memang ngena banget deh kalau udah kena reminder dari Kalara. Nah ini dengerin ya untuk teman-teman Prodo 2. Jangan masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita dengerin teman Prodo 2. Kalau misalnya Kalara itu ngasih pesan tuh selalu best pokoknya. Sekali lagi teman Prodo 2, pokoknya jangan menyerah, jangan menyalahkan keadaan terus-menerus, tapi kamu harus selalu bersyukur, sabar, dan kamu juga harus tetap istiqomah ya dalam memperbaiki diri kamu teman Prodo 2. Dan anyway buat kamu teman-teman Prodo 2 yang masih pengen cerita atau sekedar ngasih pesan-pesan juga boleh banget. Lala masih tungguin sampai jam 11 karena kalau udah jam 12 nanti kita dengerin Just More Music. Jadi aku masih tungguin ya sampai jam 11, ditunggu sok. Kirim segera teman Prodo 2. You have reached the

0: Nih banyak nyamuk gini, Mat. Ah, Garato.
1: Ya maklum ya, Tudung. Kita teh lagi di kebon. Udah lembur mamat mah gini.
0: Aku udah disedot terus nih sama nyamuk. Nanti aku kurang darah gimana?
1: Ya gak akan, Tudung. Dan ini teh nyamuk, bukan vampir.
0: Duh, di mana atuh ya yang gak ada nyamuknya?
1: Di Islandia, Dung. Islandia adalah salah satu negara yang cocok buat kamu kunjungin. Negara di Eropa Utara ini tidak memiliki nyamuk sama sekali. Suhu yang sangat dingin dan sebagian perairan yang ditutupi es jadi alasan nyamuk gak bisa hidup dan berkembang biak di Islandia, Dung.
0: Ya udah deh, aku mau ke Islandia dulu.
1: Biar gak ada nyamuk, Dung.
0: Mau dagang tahu.

0: Nusantara.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2026.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: dulu Lala mau bilang makasih banyak buat kamu yang udah dengerin Lala dari jam 7 tadi, dan sekarang udah mau jam 11 nih temen Pro 2. Makasih banyak yang Kak Lala tadi udah ngirimin pesan-pesan untuk dibacain untuk teman-teman Pro 2. Dan buat kamu tadi yang udah request lagu juga udah ada yang Lala putarin. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok temen Pro 2, masih di Jaga Malam, tetap barengan sama Lala di Jaga Malam dong tentunya. Dan kalau udah jam 11 kita bakal dengerin Just More Music sampai jam 12. Dan kalau kamu udah ngantuk gak apa-apa, tidur aja temen Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin masih gabut, masih pengen dengerin musik, yaudah stay tune aja di 96FM karena kamu masih dengerin lagu sampai jam 12 malam nanti. Tapi sekarang Lalanya pamit ya temen Pro 2. Kita ketemu lagi besok, oke? Okay, bye-bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam. Jangan

0: pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: dirimu sama.
1: Masih ingat lagu ini?
0: You know you love me.
1: Atau yang ini.
0: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
1: Atau yang kayak gini.
0: All we need is somebody to lean on.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Teman

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Oh, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Pro 2 throwback time. Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa, selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Produa. Di pagi hari ini teman Produa, kita akan kembali bertemu di Spada dari jam 5 sampai di jam 10 siang nanti. Tapi sebelum itu di jam 5 sampai di jam 6 ini, kita akan suguhkan musik-musik terbaik di Jazz More Music spesial buat kamu. Don't go anywhere teman Produa, Rangga Adiansyah bakal balik lagi di jam 6 pagi nanti. Only on Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah,
membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Info Produa.
5: Selamat pagi teman Produa, Info Produa barengan sama Rangga Hadiansyah di Spade. Informasi pertama, Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF ini membenarkan pelatih tim nasional mereka Roberto Martinez mundur setelah Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 karena kalah 0-1 dari Spanyol. Martinez sebelumnya telah menyatakan mundur dari jabatannya yang sudah diisinya sejak Januari 2023. Dan Selacao sendiri terhenti akibat kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar usai pertandingan. Dan Martinez menegaskan keputusannya untuk mengakhiri tugas bersama Portugal.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya teman Produa, petinju putri tim nasional tinju Indonesia Maria Meistita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 setelah menumbangkan lawan-lawan mereka di Basket Hall Senayan Jakarta. Maria yang turun di kelas welter ringan putri 65 kilo berhasil mengatasi perlawanan wakil Taipei melalui kemenangan angka mayoritas. Sedangkan Linda berhasil mengatasi perlawanan sengit dari petinju Uzbekistan Robia Khan yang berakhir dengan keputusan terbelah atau split decision.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir teman Produa, Tom Holland mengatakan bahwa melalui peran terbarunya dalam film epic fantasy The Odyssey sebagai kesempatan terakhirnya merasakan peran sebagai anak laki-laki. Aktor 30 tahun itu memerankan Telemachus yang merupakan putra tunggal Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon. Dan peran yang ia mainkan sekaligus membuatnya merenungkan maskulinitas dan wujud sebagai seorang laki-laki yang tumbuh menjadi pria dewasa. Adapun Tom Holland tampil bersama Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, dan istrinya yakni Zendaya yang memerankan Dewi Athena.
6: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spadel, selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua. Masya Allah, dingin pisan Bandung ya. Kenapa ya Allah dingin pisan? Dingin banget teman Pradua. Aduh. Aku kira tuh kayak tadi pagi tuh biasanya kalau lo berangkat ke sini tuh selalu ngebut gitu teman Pradua ya, biar nggak ketinggalan siaran gitu. Tapi memang tadi masih aman juga dan kok dingin banget gitu loh. Jadi kayak pelan banget. Pakai sarung tangan saya biasanya kagak, kayak udah aja lah gitu. Kayaknya jaket juga deh yang tebel, tetap aja dingin. Ya Bandung ini ternyata di pagi hari ini memang teman Pradua, Bandung di beberapa wilayah tuh sampai 17 derajat. Wow ya. Ngeri banget ya. Tapi nanti siang udah mulai di 23 sampai 27 lagi teman Pradua. Kalau malamnya dingin kayak tadi, subuhnya dingin kayak tadi, siangnya tuh suka wah nyecep banget, nusuk tuh panasnya. Ngeluh juga dikasih panas, ngeluh dikasih dingin, ngeluh dikasih aku, ngeluh juga. Nah di jam sore nanti teman Pradua, Bandung diperkirakan akan berawan, tidak akan ada hujan di hari Kamis ini. Jadi hari Kamis ini insya Allah prediksi dari BMKG ini cerah ya teman Pradua. So buat kamu yang mau kemana-mana, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga keamanannya juga, tetap jaga setiap perjalanannya, kecepatannya juga, terus dibawa segala perlengkapannya. Mau musim hujan, musim panas, bawa sunscreennya kemana-mana. Kalau lagi musim hujan, dibawa jas hujannya juga. Tapi tetap harus persiapan dua-duanya teman Pradua, karena kita semua tahu kalau cuaca tuh suka nggak bisa diprediksi gitu. Kadang hari ini panas, kadang besoknya dingin, kadang besoknya lagi tiba-tiba ngecat.

Hai teman Pradua, buat yang udah bangun, semangat banget lagi pada ngejar mimpinya ya teman Pradua ya. Bismillah, semoga segera tercapai mimpi-mimpinya ya. Yang diinginkannya, yang diharapkannya, yang didamba-dambakannya selama ini gitu. Diusahain aja terus teman Pradua ya, setiap pagi. Bismillah terus teman Pradua. By the way teman Pradua, aku tuh jadi keinget ya. Jadi aku tuh termasuk orang yang doyan banget ngikutin casting gitu. Terus kayak beberapa kali tuh gagal mulu. Setiap pagi jam segini tuh kayak udah ada di lokasi, di tempat casting, udah data kayak wah audisi apapun tuh ikutnya pasti datang itu jam segini. Aku selalu datang cukup awal lah gitu, jarang datang siang kalau untuk ikut-ikut audisi gitu. Karena kan ngejar nggak mau pagi, nggak mau siangan, dan kayak kalau siang dikit tuh kayak udah lewat lah gitu, nanti bakal sampai malam antriannya. Nah by the way teman Pro2, kamu tahu nggak ada anggota grup K-pop Aespa Winter ini, dia kan cukup terkenal juga apalagi dijaga sosial media ya. Dia tuh nyeritain kalau dia tuh ternyata pernah 3 kali juga gagal audisi yang diadakan sama agensi. Sekelas Winter Aespa aja pernah gagal audisi teman Pro2, tapi dia maju terus, itu dia yang kerennya bos. Jadi ini menurut siaran dari Export News dikutip dari Korea Times. Jadi Winter ini tuh nyeritain gimana soal pengalaman audisi dia dalam acara JTBC atau GTBC di Please Take Care of My Refrigerator. Nah Winter itu ternyata dia tuh sempat tampil bareng sama Karina, rekannya dalam grup Aespa teman Pro2. Dan pembawa acara Kim Sung Jo juga bilang kalau mereka berdua tuh menurut

Lemar tuh memiliki wajah khas SM. Jadi kayak ibarat kata ketika mereka tampil tuh kayak, yo ini SM entertainment banget gitu. Kadang kan memang suka ada ya teman berdua artis atau grup tuh yang kayak, eh lu tuh brandingnya tuh kayak representative of gitu banget. Nah, dan ternyata di situ juga si Winter tuh nyeritain, si Neng Winter ini tuh gimana sih dia tuh pernah gagal beberapa kali untuk audisi SM. Dia bilang katanya dia ngikutin terus sampai akhirnya diterima yang ketiga kali dan keempat kali tuh. Terus SM tuh akhirnya ngirim chat gitu ke dia karena ke Karina dulu sebelum ke dia. Nah, setelah itu baru milih ke Winter Aespa-nya. Dan ini menurut aku salah satu pelajaran bahwa kadang kita semua cuma tahu kalau wah ini udah besar, wah gampang nih gitu, kayak kadang kala tuh kalau kita ngelihat kesuksesan orang ya, wah ini wah dia pasti orang dalam, wah ini dia pesugihan Gunung Kawi apa kayak gitu. Kadang kita tuh suka nggak mau ngelihat juga gitu. Terus yang kita lihat tuh hanya biasanya pencapaiannya doang. Kita nggak tahu gimana dibalik itu, dibalik behind orang-orang itu struggle-nya kayak gimana, apa aja yang dia kerjain, apa aja yang udah dia lewatin. Termasuk ini, sekelas Winter Aespa aja sampai 3 kali gagal audisi di SM Entertainment, teman Pro 2. 3 kali nggak nyerah. Ini kita ditolak 1 kali udah ngerasa dunia tuh jahat banget sama kita.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: 96 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
2: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

Udah mulai bingung nih, sarapan apa teman produe? Serba 10.000 di daerah sini, saya jauh lagi siaran ya. Tapi pas lagi baca-baca, searching-searching, kira-kira makan apa ya gitu kalau di pagi hari ini. Malah munculnya makanan Jepang teman produe. Yang kemana ini cara nyarinya? Karena cuma ada di Jepang. Kok bisa gitu gak? Beneran teman produe. Ini lucu banget dan unik banget teman produe untuk makanannya. Di Jepang ini ada makanan musiman, yaitu burger daging belut harganya Rp650.000. Di sini kayak banyak. Di sini kayak tapi banyak daging belut mah. Kalau ke daerah Bandung Timur tuh suka ada tuh diplastikin negara rantung. Belut semua itu. Kenapa mahal ya teman produe? Jadi ini ada cerita, ada salah satu restoran namanya tuh Mos Burger di Jepang teman produe. Alih-alih dalih-dalih gitu, orang-orang mah nyarinya kayak udah kita nyari yang terjangkau aja untuk sekarang tuh. Ini nyari harga yang cukup unik gitu, di luar harga murah 5.800 yen atau setara dengan Rp650.000 teman produe. Jadi si Mos Burger ini tuh dia tuh punya menu musiman, jadi khusus di musim panas doang. Nah, menu di musim panasnya ini tuh uniknya tuh adalah mereka tuh bikin burger dalamnya tuh daging dari belut air tawar atau unagi. Yang tapinya pastinya tuh sistemnya tuh nggak bisa langsung, "Kak, aku beli ada nggak?" PO teman produe. Daging belut PO. Nah, ini kita cerita dulu dari nama si Mos Burger-nya. Jadi nama Mos Burger itu artinya kan burger lumut. Padahal Mos sendiri itu singkatan dari Mountain Ocean Sun. Jadi punya filosofi dari perusahaan itulah si Mos Burger itu teman produe. Nah, tapi ini tuh jauh banget harga yang paling unik tuh ya, yang belut ini tuh jauh dibanding harga burger yang reguler yang normal gitu. Tapi kenapa ada ini ya, memang jadi salah satu hidangan tradisional menu ini tuh. Jadi kayak bisa dibilang momen-momen tertentu aja gitu. Kan terus ada salah satu menu tradisional dari Jepang namanya unaju itu. Jadi mereka tuh punya belut panggang yang disajikan di atas nasi. Nah, mereka bikin jadi daging belut untuk dari isian burger. Aneh sih tapi kayaknya enak ya. Kayaknya enak ya teman berdua. Kamu tertarik gitu enggak sih kalau makan daging kayak daging belut gitu tapi dijadiin burger? Tapi kan kalau kita lihat biasanya burger isinya tuh daging ayam, terus beef, ada yang isinya chicken juga, keju. Tapi kalau belut tuh kebayang gitu, karena kalau di kita ya, ini kalau di kita belut itu nggak cuma dijadiin makanan, tapi jadiin makanan cuma jarang gitu orang makan belut tuh. Lebih seringnya belut tuh dijadiin, aduh gimana ya gue bilangnya, dijadiin ini, aduh, lomba 17-an.